Joget menggamit kenangan lagu rasmi Radio Klasik. Lagu ini saudara gubahan Jari dan ditulis ataupun ciptaan Zazmi Muhammad Zain. Tuan Haji Zazmi Muhammad Zain. Baik, 8.4 minit pagi ketika ini masih lagi mendengarkan lagu-lagu menggamit kenangan bersama-sama saya Anisma Azwati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati dalam sajian klasik pagi ini. Baik, sebenarnya ada serangkap pantun daripada Mitra 7 selalu ataupun setiap hari hantarkan pantunnya. Hujan lebat kerana berteduh, berteduh pula di tengah laman. Doakan saya mendapat jodoh dengan wanita yang beriman. Ayuh, kita doakan. Baik, saya pun ada pantun untuk Mitra. Alang-alang dah hantar pantun tu, saya jawablah ya. Kembang kelopak bunga kesuma di tengah halaman akar selirat. Iman di dada paling utama, jodoh pertemuan takdir tersurat. Baik, terima kasih yang kirimkan doa-doa. Juga ada yang berkongsi aktiviti hari ini. Terima kasih yang singgah ke talian WhatsApp kami. Dan jangan lupa untuk singgah juga ke laman-laman media sosial Radio Klasik yang lain untuk mengetahui perkembangan-perkembangan terbaru. Dan jangan lupa singgah ke FB Radio Klasik pagi ini. Jumpa teman-teman, teman-teman baru, teman-teman lama, bersapa, sapa menyapa juga bertanya khabar di situ. Ini lagu daripada Anis Alwa dan Muhaizam yang merupakan juara Bintang Klasik 2007. Bintang Klasik Nasional 2007, lagu dirakamkan semula, lagu Dahaga. Kita dengarkan gandingan suara Anis Alwa dan Muhaizam.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Frisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Frisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5km cipta rekod Malaysia dan menang jabatan bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

Aisyah Faik dengan lagu Joget Berseru Kasih, lagu ciptaan Denny S. Atan dan lirik oleh Siso Kopratasa. 8.14 minit pagi ketika ini, yang mana sedang dalam perjalanan, kami doakan semoga sampai dengan selamat ke tempat yang dituju. Dari mana nak ke mana lah agaknya, semoga sabar-sabar selalu. Dengarkan lagu-lagu menggamit kenangan, hati akan rasa lebih tenang. Baik, orang ramai khususnya warga emas diingatkan supaya tidak terpedaya dengan pihak yang mengenakan bayaran ataupun menawarkan pendaftaran program ubat melalui pos menerusi saluran tidak rasmi susulan pelaksanaan penghantaran ubat secara percuma mulai 1 Oktober ini, mulai esok ya. Baik, ubat melalui pos ini pendaftarannya melalui fasiliti KKM, bukan melalui mana-mana akaun TikTok ataupun akaun media sosial yang lain. Tidak ada proses pendaftaran selain melalui KKM itu sendiri. Dan penghantaran percuma bermula 1 Oktober 2026. Kos penghantaran ditanggung oleh kerajaan. Peruntukan awal sebanyak RM5 juta dan dilaksanakan di seluruh negara. Sementara itu, ia memanfaatkan kira-kira 87,000 pesakit berdaftar dalam setahun. Dan program ini dilaksanakan, saudara, untuk kemudahan orang ramai khususnya warga emas ya. Dan pastikan ia sebenarnya tidak ada bayaran, dan pastikan tidak ada skamer ataupun orang ketiga yang mengambil kesempatan atas program ini. Terpukau Seribu Rindu daripada Kumpulan Slam, dan selepas itu Azlina Aziz, Pergi Di Nanti Hilang Dicari.

Umpan Jinak di Air Tenang daripada Dato' Ahmad Jaiz. Lagu rakaman tahun 1971 yang membawa kita ke pukul 8.27 minit pagi waktu ini. Terima kasih Norizam bin Pawit atau Norizan atau boleh panggil Nizam. Taman Bemban Jaya Jasin Melaka. Selamat pagi Anisma. Selamat berkonti katanya. Terima kasih. Terima kasih juga Kak Noris Shah Alam yang cukup meminati lagu-lagu daripada Dato' Ahmad Jaiz. Kak Kasmah dari Bangi, juga Pak Long Krau dari Bentong Pahang, terima kasih banyak-banyak. Juga rakan kerabat Radio Klasik yang lain, Faiz Ahmad Fuad dari Mata Air Perlis, yang mendengar Radio Klasik menerusi 94.9 MHz. Hidup juga ibarat satu pelayaran, untuk sampai ke destinasi pelbagai cabaran perlu diharungi. Baik, ada rakan kita tadi dari Jasin Melaka, dan kalau saudara nak ke Melaka mungkin ada tempat-tempat menarik yang nak dikunjungi, yang boleh dikunjungi. Kalau di Jasin ada Dataran Jasin, ada Museum Pertanian, Makam Tun Teja, juga Anjung Bonda, dan juga saudara boleh ke Air Terjun Asahan di Jasin, JT Anjung Batu, juga ke Medan Ikan Bakar di Serkam, Bukit Batu Lebah, Masjid Jamek Serkam, pintu masuk sempadan Sungai Rambai, dan ada tempat-tempat menarik yang mungkin saudara boleh abadikan dalam kenangan. Rakamkan gambar-gambar kenangan, kerana gambar-gambar itulah yang akan berbicara ketika kita kerinduan. Alahai anak Oma.

0: kau lagi.
1: Anu, dah berapa anak Mila sama?
0: Bila pula beranak eh? Nikah pun belum. Eh kau yang tak nyampe-nyampe.
1: Mila tadi nikah, Mak.
0: Iyo. Suka mana kau jang?
1: Apa tak suka eh, Mak? Anak lima tunggu di orang. Ini pula dara. Jogi se tu.
0: Eh, nak ke mana pula kau tu jang?
1: Rumah Mila.
0: Macam tak ada orang lain.
1: Kau jap ya, Mak.
0: Jang.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malas segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

Cinta Oh Cinta, lagu rakaman tahun 1997 oleh Emelina, 8.41 minit pagi ketika ini. Terima kasih Aini Zulkarnain, mewangi itu Azura Lisa Aziz. Kalau mewangi setiap masa lekat di jiwa tu bersama saya Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati. Terima kasih Aini Zulkarnain. Terima kasih juga Puzia Umar, juga Timbul Tawau, Nurzali Ahmad, Rosi Di Sabri, Rogaya, Samsuri Sam, Marsa Saleh, yang mendengar ketika ini juga Marfuah Parlan, Min Rahim, Kak Min, Nani, Ani dan ramai lagi. Terima kasih yang kirimkan emoji-emoji yang manis pagi ini, juga yang kirimkan bunga-bunga berkembang dengan warna-warna yang indah. Baik, seketika nanti saudara, saya kongsikan lagi info-info yang bermanfaat untuk kita semua. Untuk waktu ini kita dengarkan lagu daripada kumpulan Fredo, daripada Fredo, bukan kumpulan Fredo tapi Fredo, Gurisan Terakhir. Dan selepas itu Datuk Sharifah Aini, Oh Di Mana, juga kumpulan Umbrella menerusi Kawan Makan Kawan.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Lagu yang penuh dengan pengajaran daripada kumpulan Umbrella, Kawan Makan Kawan, lagu ciptaan Azmin Mudin. 8.53 minit pagi ketika ini, saudara. Kawan Makan Kawan, kalau dalam peribahasa Melayu, seperti pepat di luar, rencong di dalam, telunjuk lurus, kelengking berkait, musuh dalam selimut, bagai api dalam sekam. Mungkin kita tidak perasan orang yang berada di hadapan kita dengan senyum manisnya, dengan kata-kata indahnya, dengan berbicara semolek-moleknya, tetapi di belakang kita dialah musuh yang paling durjana. Tapi saudara, janganlah kita jadi seperti itu. Kita menunduklah ke bumi, kita jadilah seperti padi, semakin berisi semakin tunduk, semakin kita berada di tempat yang tinggi, semakin kita merendah diri. Baik, lagu ini daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Kesilapanku Keegoanmu, lagu rakaman tahun 1997. Seketika nanti pukul 9 pagi, utama 9 pagi akan ke udara. Tapi sebelum itu, terima kasih Kak Hani Cinta Biru, pendengar setia dari Dungun Terengganu, katanya semoga yang terbaik mengiringi kehidupan kita pada hari ini, hari esok dan hari-hari seterusnya. Amin, amin.

0: Adab perlu diperkukuh dalam segenap lapisan masyarakat. 333 sekolah berasrama pasang CCTV tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah menyeru budaya syura dan adab diperkukuh, terutamanya dalam keluarga, institusi pendidikan, organisasi, masjid, pentadbiran serta seluruh masyarakat. Bagi dia bertitah, kekuatan masyarakat bukan pada keseragaman pandangan, sebaliknya perbezaan perlu diurus dengan ilmu, kesabaran dan rasa hormat.
1: Dalam bermesyuarah, kita hendaklah mencerminkan adab, berkata benar berasaskan ilmu dan fakta, bertutur dengan tertib lagi bersopan, menghormati pandangan yang berbeza, serta menghargai dengan memberikan ruang kepada mereka yang berpengalaman dan berpengetahuan.
0: Sultan Nazrin yang juga pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI bertitah, kebebasan bersuara tidak boleh dijadikan alasan menghina atau merendahkan pihak lain. Baginda turut mengingatkan masyarakat supaya mendengar sebelum menjawab, memahami sebelum menghukum dan meneliti sebelum menyebarkan sesuatu. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menekankan kepentingan syura dan adab dalam pembentukan kefahaman umat Islam. Beliau berkata titah Sultan Nazrin wajar dihayati rakyat.
2: Titah tuanku itu harus dihadap oleh rakyat dan terutamanya umat Islam. Kerana musyawarah itu bukan saja demokrasi dan arti kata pahaman yang ditunjuk oleh barat, tetapi pahaman yang membawa perundingan, kesabaran, kebijaksanaan dan kemudian gunding dan akhirnya tawakal kepada Allah SWT.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kepakaran perlu disertai integriti dan keberanian menolak rasuah serta ketirisan. Beliau berkata iktisas bukan sekadar penguasaan dalam sesuatu bidang. Sebaliknya, ia perlu disertai nilai, etika dan tanggungjawab kepada masyarakat. Menurutnya, pengkhususan tanpa kesedaran tanpa terhadap masalah masyarakat boleh menyebabkan ilmu kehilangan makna. Katanya kekuatan Malaysia bergantung kepada kepintaran yang dipandukan dengan hikmah. Dalam pada itu, 29 September disiarkan sebagai Hari Iktisas Malaysia, ia sebagai pengiktirafan terhadap peranan golongan profesional dalam pembangunan negara. Datuk Seri Anwar berkata, golongan itu perlu menjadi pemangkin pembaharuan khususnya dalam memperkukuh produktiviti, kecekapan dan tata kelola.
3: Apa yang hebat dalam negara ini? Hebatnya kerana golongan profesional itu dari pelbagai disiplin, pelbagai kaum, dari pelbagai wilayah. Dan badan-badan seperti mana balai iktisas, seperti badan-badan profesional lainnya yang gabung, itu badan yang menghimpunkan semua kekuatan. Tidak lagi melihat dari sudut wilayah atau kaum atau agama secara sempit.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini pula usaha menangani isu buli di sekolah. Kementerian Pendidikan memperluas pemasangan CCTV ke 333 sekolah berasrama tahun ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Sidik berkata, usaha itu menggunakan peruntukan tambahan RM5 juta. Jelasnya, seramai 300 pembantu warden MyStep turut ditempatkan sejak April lalu. Ia bagi membantu pemantauan murid di asrama khususnya pada waktu malam. Katanya sistem aduan buli turut ditambah baik. Pengadu dan saksi kini boleh membuat aduan secara anonim bagi melindungi identiti. Dalam pada itu, dua pelajar lelaki berusia 16 tahun ditahan bagi membantu siasatan kes kematian seorang pelajar di sebuah asrama sekolah di Kuala Pilah. Ketua Polis Negeri Sembilan, DCP Dato' Azafni Ahmad berkata, polis turut menyiasat kemungkinan wujud unsur buli.
4: Ala tuju siasatan, selain daripada untuk kita mengetahui punca sebenar kematian, siasatan turut merangkumi aspek kemungkinan berlakunya insiden buli ataupun sebaliknya di asrama sekolah tersebut. Di dalam perkembangan terbaru, pihak polis telah membuat satu lagi tangkapan melibatkan seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun yang bersekolah di sekolah yang sama bagi membantu siasatan kes ini.
0: Siasatan awal mendapati kejadian berlaku pada malam 25 September. Mangsa dipercayai dipukul sebelum dibawa ke hospital dan disahkan meninggal dunia. Polis turut merampas getah paip yang dipercayai digunakan dalam kejadian. Setakat ini, 68 saksi telah diambil keterangan. Pendekatan lebih proaktif dipergiat bagi memastikan dasar dan inisiatif kerajaan disampaikan dengan berkesan kepada rakyat. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kerjasama antara bahagian komunikasi strategik dan korporat dengan unit komunikasi korporat setiap kementerian akan diperkukuh. Katanya semua saluran media akan dimanfaatkan. Ini termasuk televisyen, radio, pawagam dan platform digital.
5: Kementerian ini perlu bekerja lebih keras untuk pastikan inisiatif contoh bawah Kementerian Kewangan ada program My Salam, Peka B40 dan banyak lagi yang perlu, satu, dipastikan kumpulan sasar mengetahui, dua, rakyat umumnya nampak dan lihat bahawa program-program ini ada dan dapat membantu mengubah hidup rakyat.
0: Tambah Dato' Sri Fahmi, promosi media sosial turut diperhebat bagi menembusi kekangan algoritma. Kerjasama dengan platform media sosial akan diperluas bagi memastikan maklumat kerajaan sampai kepada kumpulan sasar. Sektor rel negara dijangka memerlukan kira-kira 25,000 tenaga kerja menjelang 2030. Timbalan Menteri Sumber Manusia, Dato' Khairul Fidaus Akbarhan berkata, keperluan itu selaras perkembangan industri dan pelaksanaan projek rel termasuk ECRL. Katanya TVET penting bagi melahirkan tenaga kerja mahir yang memenuhi keperluan industri, dan Jabatan Tenaga Manusia sedang merangka kursus yang bersesuaian dalam TVET untuk memastikan keperluan itu dapat dicapai. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle IMTGT TVET Forum 2036 di Kuantan, Pahang.
5: Forum ini adalah salah satu forum untuk kita memastikan juga gerakan sektor TVET itu benar-benar dapat membawa impak secara keseluruhan, bukan saja kepada kepelbagaian sektor ataupun industri, tetapi secara khususnya kita membincangkan sektor rel.
0: Dato' Khairul Fidaus Akbarhan. Berita seterusnya. Luar negara, lebih 100 peneroka haram Israel melancarkan serangan ganas ke atas kampung Jalut di utara Tebing Barat. Dalam kejadian berasingan di Ramallah, puluhan peneroka haram Israel menyerbu kediaman Palestin dan membakar 5 buah kereta serta mencederakan 3 penduduk. PBB mendedahkan insiden serangan yang merangkumi kes pukulan, vandalisme dan pembakaran kian meningkat. Kini ia mencatatkan purata 6 kes sehari. Dalam pada itu, 2 warga Palestin termasuk seorang komander kanan Hamas selamat dikebumikan selepas terkorban dalam serangan udara Israel di Gaza City. Majlis pengebumian tersebut diselubungi suasana hibah dan kemarahan penduduk tempatan. Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB mengesahkan serangan udara dan risiko terhadap orang awam masih berterusan di wilayah terbabit meskipun perjanjian gencatan senjata telah dimeterai sebelum ini. Seramai 822 petugas keselamatan digerakkan bagi memastikan kelancaran trafik sempena dengan perlumbaan F1 Grand Prix Bahrain 2026 di litar antarabangsa Sepang bermula Jumaat ini. Ketua Polis Selangor, Dato' Syazali Dato' Kahab memaklumkan kawalan keselamatan dibahagikan kepada 3 zon utama termasuk zon konsert. Akses bagi orang ramai untuk menunaikan solat Jumaat juga turut disediakan. Orang ramai dinasihatkan merancang perjalanan dan mematuhi arahan lalu lintas. Sementara itu, lebih 95,000 tiket F1 GP Bahrain di litar antarabangsa Sepang terjual. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syahriman Hanif berkata, kira-kira separuh pembeli terdiri daripada peminat antarabangsa. Beliau menyarankan pengunjung menggunakan pengangkutan awam dan bas ulang-alik berikutan kapasiti parkir di litar yang terhad. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Adab perlu diperkukuh dalam segenap lapisan masyarakat. 333 sekolah berasrama pasang CCTV tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Trisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Trisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
1: Kaki lepet, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Mertua. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

Malam Ulang Tahunku, lagu rakaman tahun 1981 daripada Muhaini Suratman. Lagu ini saudara ciptaan dan liriknya oleh Osman Muhammad. Hari ini 30 September 2026. Ada yang menyambut hari ulang tahun, hari terakhir dalam bulan September. Esok kita dah melangkah ke bulan yang baharu, bulan Oktober. Baik, sekiranya tiba-tiba akaun bank saudara ada duit masuk dan selepas itu bukan duit kita ataupun kita tak tahu duit tu datangnya dari mana, dan kemudian ada mesej ataupun ada orang lain yang meminta untuk dipulangkan wang tersebut yang katanya tersalah masuk akaun. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Jangan terus pulangkan duit tersebut ataupun jangan terus masukkan semula duit tersebut, tetapi kita haruslah menghubungi dahulu pihak bank dan biarkan pihak bank yang uruskan proses pemulangan dengan cara yang betul. Mungkin niat kita nak tolong tu memang baik, tapi jangan sampai akaun sendiri pula yang akan menghadapi masalah kemudian hari. Mungkin ada di antara scammer menggunakan cara tersebut, masukkan wang tersebut ke akaun kita dan selepas itu dia meminta kita masukkan semula wang itu ke akaun yang lain, bukan akaun yang masuk tadi, tapi akaun yang lain, dan pelbagai cara yang dilakukan oleh scammer untuk menjerat kita. Jadi pastikan sekiranya ada berlaku keadaan demikian, terus hubungi bank dan biar bank yang akan menguruskannya. Lagu kenangan, lagu ini daripada Razak Ismail dan selepas itu Mazwin Hamzah, Aku Ingin Dekat Padamu.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kesanakan. KESANAKAN. Kesanakan. Kesanakan adalah sebelah sana.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: cinta.
1: Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar pendengar setia Radio Klasik Menggamit Kenangan? Nurah harap saudara sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, bahagia, ceria di samping orang yang saudara sayang, juga di samping tugasan harian saudara. Alhamdulillah dapat bersua kita untuk melodi klasik hari ini, hari Rabu, 30 September 2026 bersamaan dengan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Saya Nura Muhammad Yunus, jaga hati, jaga peribadi, akan menemani ruang udara saudara hingga pukul 2 petang nanti. Terima kasih kepada rakan penyampai Anisma Azwati Ahmad yang telah menemani ruang udara saudara seawal pukul 6 pagi tadi menerusi sajian klasik. Ayuh saudara, kita teruskan hiburan pada pagi ini sebelum kita bersama-sama dalam satu slot promo drama daripada TV2 hari ini. Kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Nur Aniza Idris, Don Dendang Dendang, Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Seperti yang Nura janjikan, kita akan bersama-sama dalam satu slot promo dari TV 2 hari ini. Dan Nura ada tetamu tiga orang di konti untuk telefilm Harta Yang Terluka. Kita akan bersama-sama dengan penerbitnya, Encik Megat Iskandar, dan juga dua orang pelakon Harta Yang Terluka, iaitu Zarina Zainuddin dan juga Mizi Razwan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Sihat, eh?
2: Alhamdulillah.
0: Baik. Untuk Hati Yang Terluka akan disiarkan pada malam ini, ya?
2: Ya,
0: malam
3: Harta ini. Yang Terluka.
0: Harta. Hati juga. Kak Zarina, tadi ni tu lah. Okey, Harta Yang Terluka.
2: Bukan harta.
0: Harta pun boleh terluka, kan? Harta Yang Terluka. Baik. Malam ini pukul 9 malam di TV 2, ya. Yeah. Dan boleh penerbitnya Encik Megat Iskandar cerita sikit apa jalan cerita untuk Harta Yang Terluka.
3: Dia kalau nak cerita jalan cerita kena tengok malam sekarang lah.
0: Tapi okay,
3: saya boleh apa dari segi orang kata surface-nya lah, ya. Harta Yang Terluka ni mengisahkan cerita tentang pewarisan harta selepas meninggal. Ya, jadi pendekatan yang kita nak bagi kepada para penonton adalah satu perkara yang pasti berlaku untuk setiap orang, iaitu kematian. Jadi selepas mati ni biasanya yang mati matilah, tapi yang tinggal ni pengurusan harta si mati itu perlu orang kata penekanan dari segi pengurusannya, kerana kalau tak diuruskan dengan baik ataupun tidak ada sebarang pengurusan yang baik, yang ditinggalkan tu akan ada masalah-masalah itu yang akan membawa kepada harta yang terluka.
0: Dia lebih kurang macam perebutan ke? Perebutan harta?
3: Dia pelbagai juga.
0: Pelbagai juga.
3: Itu salah satunya lah.
0: Itu salah satunya. Dan Zarina Zainuddin berlakon sebagai apa watak dalam cerita?
2: Watak saya sebagai Datin Suraya.
0: Datin Suraya.
2: Isteri kepada Datuk Khalid.
0: Lakonan?
2: Lakonan Datuk Sri Syariza. Okey, watak saya sebenarnya dia banyak emosi. Memang watak ni berat saya bawakan, tapi saya rasa kita mendukung sama-sama, dalam sebuah karya tu kita sama-sama mengangkat karya tu dengan baiklah. Alhamdulillah dapat sokongan daripada para pelakon dia yang hebat juga. Walaupun mereka, macam Mizi dah lama, tapi ada juga yang baru-baru ni, tapi dia orang baru tapi dia orang memberi. Jadi bila kita sama-sama dapat rasa, terkeluarlah rasa macam mana rasa
0: emosi tu.
2: Emosi tu lah. Sampai emosi tu lah. So, kisah dia berkisah tentang
3: kekeluargaan
2: lah. Tentang satu keluarga yang bila Datin Suraya ni, bila kematian suami, Datuk Khalid dah meninggal, jadi jadi isu pasal harta. Dan kisah-kisah lama Datin dengan Datuk pun terbongkar lah sedikit demi sedikit. Dan orang lain pula masuk, kan, keluarga di belah Datuk Khalid pula masuk nak ambil semua harta-harta kesempatan. Yang
0: itulah kesempatan. Konflik yang diketengahkan itulah.
2: Sebenarnya
4: banyak lagi konflik sebenarnya.
0: Banyak lagi konflik.
2: Sebenarnya cerita banyak konflik. Kisah ni tentang kehidupan kita seharian sekarang ni, yang mana apa yang terjadi bila mak bapak dah meninggal, itulah terjadi sebenarnya.
0: Ya, sebenarnya biasa, kan?
2: Itu adalah perkara biasa.
0: Betul, perebutan harta selepas si mati meninggalkan.
2: Ya.
0: Baik. Mizi, berlakon sebagai apa watak?
4: Saya memegang watak Arman.
0: Arman.
4: Arman ni seorang pemuda yang baik, jujur. Dia penyabar dan juga dia sayang sangat dengan keluarga dia.
0: Arman anak kepada Datin Suraya.
4: Arman, ya, anak kepada Datin. Lepas tu, tapi kesabaran dia diuji apabila apa konflik dan rahsia yang tersembunyi dalam keluarga dia sendiri terbongkar. Yang dia tak tahu pun.
0: Dia sendiri pun tak tahu sebelum
4: ni. Dia sendiri pun tak tahu ada rahsia apa ni. Dan itulah saya kata, kena tengok malam ni lah. Penonton sendiri akan tahulah
0: apa rahsia. Agaknya konflik dan rahsia-rahsia tersebut.
4: Betul.
0: Sebenarnya penerbit, apa yang cuba disampaikan kepada penonton melalui Harta Yang Terluka ni? Tajuk dia pun Harta Yang Terluka.
3: Macam saya kata tadi lah, apa bendanya satu perkara yang pasti berlaku, kan? Jadi saya nakkan kalau hajat sebagai penerbit ni, kita nak satu, kita sajikan hiburan untuk para penonton. Mm-hmm. Tapi kita tak nak hiburan semata-mata. Mm-hmm. Biarlah karya ni jadi satu hiburan yang ada orang kata ilmu pengisian lah. Jadi mm-hmm. macam saya kata tadi, benda pasti berlaku. Bagaimana kita menguruskan harta waktu tu hidup mm-hmm. untuk apa di masa akan datang tu, mesti nak mengelakkan daripada benda-benda yang tak diingini berlaku. Itulah kita nak ketengahkan isu ni dalam harta yang terluka lah. Mm-hmm. Jadi sambil kita berhibur, kita ambil ilmu.
0: Maknanya cerita ni tak berat. Sepanjang cerita tu berat, tak adalah
4: berat.
0: Ke sepanjang cerita tu berat?
3: Ya, berat. Di satu segi memang berat. Lah. Okay. Tapi sambil berhibur, dia orang boleh berhibur. Tapi dia dapat pengisian dari situ.
2: Saya rasa cerita ni lebih pada cerita tentang kekeluargaan, kemanusiaan dan dan lebih pada kisah masyarakat. Kisah masyarakat yang ada sekarang ni, yang mana saya rasa memang berlaku, tapi cuma tak diceritakan.
0: Yalah.
2: Tapi ini penerbit dapat satu skrip yang bagus dan terbitkan drama ni, dan kami membawakan watak. Masing-masing dengan rasa yang apa, mencabar jugalah. Sebab dia ada susunan cerita dia berperingkat. Jadi kena tengok malam ni. Mesti tengok.
0: Sebab berdebar betul.
2: Saya dah lama tak berlakon drama ni. Saya dah lama tak berlakon. Siapa yang dah lama tak tengok drama saya, kena tengok drama ni.
0: Bawa watak berat pula kan.
2: Drama air mata. Air mata berdarah ni.
0: Air mata berdarah kan?
2: Air mata berdarah ni. Jadi kisah yang penuh syahdu lah. Terima kasihlah kepada penerbit dan juga pengarah. Dan juga
0: pengarah siapa?
2: Producer
4: Alif Razali.
3: Pengarah Alif Razali.
2: Alif Razali.
4: Lagi satu, sebab satu hari ni hari kelahiran pengarah kita.
0: Hari ini juga cerita dia.
2: Selamat hari jadi.
3: Selamat hari jadi Alif Razali ya.
0: Harap dia mendengar lah.
2: Harap dia mendengar ya.
3: Nanti merajuk pula.
0: Nanti September ya.
2: Kita ada co-director kita.
4: Abang Q. Q Ramli.
3: Q Ramli.
0: Wow, hebat-hebat ni.
2: Encik Q Ramli.
3: Dan saya kena highlight juga lah penulis skrip kita. Cerita ni ditulis oleh Sri Kandi Tinta. Atau nak sebenarnya Nick Kartina.
2: Sri Kandi ya, betul.
3: Nick Kartina dulu dia editor suruh akhbar lah. Jadi apa, dia berdasarkan kisah benar diolahkan jadi.
0: Sebenarnya kisah benar ya.
4: Ya, betul.
3: Berdasarkan kisah benar.
0: Berdasarkan kisah benar yang diolahlah.
3: Ya.
0: Kita berhenti seketika, boleh?
4: Boleh.
0: Kita berhibur dulu dengan paduan suara JJ dan juga Dayang Ku Intan, Peralihan Zaman.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Kita masih lagi bersama-sama dalam slot promo dari TV2 hari ini untuk telefilm Harta Yang Terluka. Penerbitnya Encik Megat Iskandar masih lagi bersama-sama dengan kita, juga dua orang pelakon utama untuk Harta Yang Terluka, iaitu Zarina Zainuddin dan juga Mizi Razwan. Baik, tadi kata Zarina cerita ni agak berat, dan watak yang diberikan kepada Zarina juga agak berat. Jadi bagaimana Zarina membawakan watak tersebut? Ada cabaran-cabaran tak ketika membawakan watak tersebut?
1: Alhamdulillah lah, saya dapat membawakan dengan baik lah.
0: Penerbit puas hati eh?
2: Puas hati. Eh, dah banyak kali ambil
1: je. Banyak kali.
0: Okay.
1: Bawa sampai ke Sarawak dah syuting. Drama-drama Sarawak pun dah berlakon dah. Okay, alhamdulillah lah. Drama ni saya rasa berat tu sebab kan dia melibatkan emosi. Sebab dia bila antara anak dengan suami, even tu anak bercakap, mak pun boleh menangis tau.
0: Tu biasa.
1: Terusik kata anak tu, suami pun boleh cakap, mak pun makan hati. Isteri makan hati. Simpan ya kan. Simpan dalam, orang kata kan. Jadi dia watak Datin Suraya ni dia seorang yang lembut, lemah lembut, seorang yang sayang pada keluarga dia, menjaga keluarga dengan baik. Dan dia dah lupakan semua kisah-kisah lama. Tapi bila dia ungkit balik, itulah jadi macam tekanan dalam hidup dia. Selama ni dia tak pernah cerita.
0: Dia tanggung seorang lah, maknanya kan, selepas kematian
1: waktu bila suami pun tak ada, tak ada tempat dia nak mengadu. Lepas tu anak pun dah tahu apa kisah-kisahnya kan. Apa tu?
0: Siapa punya handphone bunyi tu?
1: Jadi sebab itulah jadinya konflik yang berat.
0: Dan Mizi pula membawa watak ini. Macam mana? Ada cabaran tak?
3: Oh, okey. Cabaran yang paling
0: bagi Arman.
3: Okay, sebelum saya jawab soalan tu, saya nak terima kasih kepada penerbit kita, Abang Megat, Kak Ziza, Abang Q, dan juga director kita Ali Razali, sebab mempercayai saya memegang watak Arman ni. Arman ni sejujurnya memang watak dia berat sebab dia penuh dengan emosi.
0: Penuh dengan emosi
3: sebab dia pendam bila dia tahu sesuatu yang dia tak tahu sebelum ni. Tapi saya bersyukur sangat-sangat sebab saya dibantu dengan pelakon-pelakon hebat dalam cerita ni. Digabungkan dengan pelakon baru dan juga pelakon senior macam saya hormat Kak Ina, Kak Kuna, Datuk Sri Reza, dan ada lagi ramai lagi pelakon hebat membantu saya untuk hidupkan lagi karakter Arman ni. Kalau nak ceritanya, memang penat lah sebab dia main emosi. Dia nak marah tak boleh, nak jerit.
0: Sebelum ni pernah bawa tak watak ni?
3: Sebelum ni saya pernah bawa, tapi cerita ni lagi lah.
0: Kenapa? Lagi berat?
3: Lagi berat.
0: So ada rujuk mana-mana tak?
3: Saya rujuk pada script writer lah, dengan director Ali
0: Razali. Nak bawa macam mana watak tersebut?
3: Ya, untuk nak lagi strong lagi lah watak ni.
1: Kita orang sampai berkampung satu rumah tu.
0: Di mana lokasinya?
1: Di Putrajaya.
3: Putrajaya.
0: Memang sepanjang ni memang di Putrajaya sahaja.
3: Di sekitar situlah.
1: Sampai pengarah, penerbit pun cakap better kat sini. So kalau apa-apa hal, kita boleh, kita akan rehearsal, kita akan bincang watak kita macam mana apa semua kan. Dan teamwork kita bagus. Alhamdulillah semua dapat kerjasama daripada semua tenaga
0: kru penggambaran untuk Harta Yang Terluka lah ya. Jadi mesej utamanya tadi tentang perebutan harta lah.
2: Jadi warisan harta lah.
0: Warisan harta. Sebenarnya cerita benar yang diolah.
3: Betul.
0: Oleh penulis skripnya. Jadi okey, sedikit apa agaknya

0: penonton akan macam mana nak cakap?
1: Apa yang membuatkan
0: ya, penonton akan ya.
1: Kena tengok ni.
0: Ya, betul. Yeah.
1: Ha. Okay. Penonton kena tengok cerita ni kerana cerita ni dia ada gelombang dia. Mm-mm. Tak ada turutan cerita daripada awal. Macam mana kehidupan yang bahagia, yang aman damai, yang sentosa, yang apa yang tak ada.
0: Tak ada apa gelombang mula-mula.
1: Tiba-tiba
0: muncullah banyak konflik.
1: Peristiwa ni berlaku selepas kematian Datuk Khalid, suami Datuk Suraya lah. Lepas tu dia pun seorang, dia pun tak tahu nak mengadu dengan siapa. Dia cari siapa nama? Wardah. Syed Wardah, untuk Wardah selesaikan macam mana tentang konflik yang berlaku lah. Sebab dia, kisah ni tentang aib.
0: Ya, apa semua penonton kena tengok. Apakah rahsia tengok? Apakah aib?
2: Mengungkit.
0: Kenapa mengungkit selepas ni? Kematian tu kan?
1: Sebab lagi melibatkan anak yang tak tahu apa-apa. Jadi dah besar-besar panjang baru tahu kisah sebenarnya. Semua tu memang terluka lah.
0: Baik, Mizi, kenapa kena tengok cerita ni?
3: Okey, cerita ni bukan sekadar cerita tentang harta pusaka je, tapi dia penuh dengan konflik dan rahsia tersembunyi. Betapa beratnya watak Arman ni, sebab dia rasakan diri dia paling terluka punca keadaan lah semua. Tapi dia ada adik perempuan dia.
0: Siapa lakonan siapa?
3: Zeti. Lakonan Zeti. So dia ada adik perempuan dia, tapi dia dapat rasakan yang mungkin akan semua hilang daripada diri dia. Sebab itulah saya cakap kena tengok juga malam ni.
0: Kita tengok malam ni, pukul 9 malam di TV2.
3: 9 malam di TV2.
0: Baik, sedikit daripada pendebitnya. Harapan.
4: Harapan saya betul. Memang diharapkan semua pendengar dan penonton di luar sana untuk tontonlah cerita ni. Bukan saja kerana nak berhibur, tapi macam saya kata tadi, ada pengisian yang banyak dalam telefilm ni. Berhibur sambil dapat ilmu.
0: Betul.
3: Dan di akhir cerita tu, penonton-penonton pasti akan terkejut.
0: Wow.
3: Ada
4: perkara penting berlaku di hujung.
0: Di hujung cerita harta benda.
3: Sepanjang perjalanan cerita tu, di hujung tu nanti akan
0: penonton takkan terfikir pada awalnya tadi.
3: Macam mana ni pula tak
0: tahu. Tiba-tiba macam tu kan.
1: Tak boleh beritahu lagi.
0: Kena tengok malam ni.
1: Ini adalah kisah masyarakat. Tentang kemanusiaan, tentang kehidupan kita seharian, apa yang berlaku di sekitar kita, memang banyak berlaku. Bila mak bapak dah meninggal, memang jadi macam tu. Memang akan jadi benda-benda macam ni. Elok-elok kita dulu baik masa mak bapak ada, dah meninggal je, masing-masing buat hal masing-masing. Betul. Masing-masing mula
0: masa tu dah nampak belang. Perangai masing-masing.
1: Masa tu dah nampak belang je kan.
0: Betul kan? Baik, sedikit daripada Zarina, harapannya.
1: Saya berharap penonton dapat menunggu siaran drama ni pukul 9
0: malam ini.
1: Malam ini di TV2, RTM TV2 9 malam. Jangan lupa tengok, sebab saya pun dah lama tak berlakon. Saya pun dah lama tak.
0: Dah lama. Siapa yang rindu
1: lakonan Zarina Zahidin? Siapa yang rindu lakonan saya?
0: Ya, kena tengok.
1: Nak tengok, sebab ini drama saya lain
0: daripada yang lain.
1: Selalu saya berlakon garang-garang, jahat.
0: Ini baik.
1: Yang ni lain.
0: Baik,
1: lembut. Dia bukan baik, dia main dalaman. Dia seorang isteri yang tak ada upaya, yang tak ada. Itulah kehidupan isteri sebenarnya. Dia tak boleh nak bersuara, dia tak boleh nak buat apa, dia telan saja. Itulah sebenarnya kehidupan isteri sebenarnya. Yang banyak memendam rasa adalah isteri.
0: Sebenarnya
1: betul.
0: Baik, daripada Mizi.
3: Okey, bagi saya, jangan lupa saksikan telemovie Hati yang Terluka pada jam 9 malam di TV2 sebab ini telefilm yang lain daripada lain, yang digabungkan pelakon-pelakon baru dengan pelakon-pelakon senior. Untuk dapatkan chemistry. So kalau korang nak tahu apa yang rahsia tersembunyi yang saya cakap tadi, Kena tengok malam.
0: Kena tengok malam ini ya. Saudara, jangan lupa malam ini Harta Yang Terluka di siaran TV2. Jadi terima kasih kepada penerbit Harta Yang Terluka, Encik Megat Iskandar, juga pelakon, dua orang pelakon daripada telefilm Harta Yang Terluka, Zarina Zaridin juga Mizi Razwa. Terima kasih, jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.

wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru dulu.

0: Radio Klasik menggamit kenangan 10.45 minit pagi waktu ini saudara, dan kita akan bersama-sama dalam rancangan tajaan selama 15 minit. Di talian bersama-sama dengan Nura pada pagi ini Encik Munawar, jurucakap dari Herbal Fame. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Nura.
0: Ya, apa khabar Encik Munawar?
1: Alhamdulillah.
0: Apa yang menarik agaknya dari Herbal Fame hari ini Encik Munawar? Silakan.
1: Okey, terima kasih Nura kepada pendengar Radio Klasik. Hari ini ada promosi istimewa untuk anda semua yang ingin memiliki tilam keluaran Herbal Fame yang pastinya akan membantu anda untuk tidur lebih lena, mendapatkan tidur yang lebih berkualiti, dan insya Allah bangun pagi anda akan merasa kelainan kenikmatan tilam keluaran Herbal Fame. Untuk menghubungi kami, jangan lupa untuk simpan nombor kami. Anda boleh WhatsApp kami di nombor 019-41-44-288. Sekali lagi nombor kami untuk dihubungi 019-41-44-288. Jadi kepada abang-abang, kakak-kakak semuanya, pakcik-pakcik, makcik-makcik, hari ini Herbal Fame membawakan tilam herbal sabut yang tersedia dalam 3 pilihan saiz, yang mana satu pilihan anda nak beli tilam bersaiz single, saiz king ataupun saiz queen. Semuanya ada mengikut ketebalan saiz dan cita rasa anda semua. Apa yang istimewa berkenaan tilam herbal sabut Herbal Fame ini? Tilam herbal sabut merupakan tilam rawatan tradisional Fame yang diperbuat daripada sabut kelapa. Ia menggunakan sabut kelapa asli yang digabungkan dengan rubberized latex serta dilengkapi dengan lapisan memory foam. Dan apa istimewanya tilam herbal sabut kelapa kami ini? Yang pertama, tilam kami ini memberikan sokongan ortopedik yang baik. Tilam jenis ini menawarkan permukaan yang padat dan keras, menjadikannya sangat bagus untuk menjaga kelurusan tulang belakang anda serta mengurangkan sakit belakang disebabkan oleh tilam yang tidak mempunyai fungsi yang menyokong tubuh badan anda. Yang kedua, tilam kami ini menggunakan sabut kelapa asli, jadi sistem pengudaraannya yang sejuk. Struktur sabut kelapa yang berongga membolehkan udara mengalir dengan lancar, dan sifat ini memberikan tilam anda bertindak menyerap kelembapan dan tidak merangkap haba badan, serta amat sesuailah untuk cuaca Malaysia yang sangat panas sekarang ini. Dan yang bestnya, tilam kami ini diperbuat daripada bahan semula jadi dan mesra alam, diperbuat daripada sabut kelapa asli dan juga getah asli, menjadikannya pilihan yang lebih sehat serta bebas daripada bahan kimia toksik berbanding busa sintetik sepenuhnya. Dan yang paling bestnya lagi, tilam kami ini zero motion technology yang diaplikasikan, iaitu apa maksud zero motion ni? Maksudnya kurang pindahan gerakan. Kehadiran unsur getah asli dan juga kelapa asli ini akan membantu untuk meredakan gegaran. Jika pasangan anda kerap berpusing atau bergerak ketika tidur, gangguan gegaran tersebut akan kurang dirasai. Itu istimewanya berkenaan tilam herbal sabut pada hari ini. Dan yang istimewanya juga, tilam herbal sabut menggunakan 7 herba terpilih, iaitu gabungan herba ini memberikan sentuhan herba yang tersendiri pada tilam anda. Dan formulasi herba pada produk ini turut mempunyai ciri yang dipasarkan sebagai anti hama, anti habuk, antibakteria dan juga anti pepijar. Jadi tilam herba sabut bukan sahaja memberikan keselesaan ketika tidur, tetapi turut menitik beratkan suasana tempat tidur yang lebih bersih dan selesa. Tilam ini sesuai untuk setiap peringkat umur dan boleh menjadi pilihan untuk mereka yang mahukan tilam dengan struktur yang lebih padu dan boleh menampung berat sehingga 250 kg untuk pasangan. Dan tilam herbal sabut juga datang dengan jaminan 10 tahun. Waranti 10 tahun kami berikan kepada anda. Dengan penjagaan yang baik, ketahanan tilam kami ini boleh mencapai sekitar 12 hingga 15 tahun penggunaannya. Dan anda bayangkan, untuk pembelian ini anda akan rasa berbaloi-baloi sebab anda boleh guna untuk jangka masa panjang. Untuk promosi hari ini, kita ada promosi hebat untuk anda semua. Kalau anda mempunyai tilam lama dekat rumah tu yang dah tak diguna pakai, trade in tilam lama anda kepada kami, maka anda akan mendapat potongan diskaun RM400. Dan untuk hari ini juga, siapa yang buat tempahan pada hari ini, kami nak berikan kepada anda voucher diskaun tambahan bernilai RM200. RM600. Bermakna anda boleh jimat RM600 pada hari ini. Untuk harganya pula, ha, kalau saiz single bagi ketebalan 4 inci, harganya serendah RM599 sahaja. Untuk ketebalan 5 inci, RM699 sahaja. Kalau nak tambah lagi tebal, kita ada ketebalan 6 inci untuk saiz single, hanya RM799. Penghantaran percuma tau, sampai depan pintu rumah anda. Nak bayar COD pun boleh, nak buat ansuran kad kredit 6, 12 atau 24 bulan juga boleh, tertakluk kepada terma dan kelayakan. Jadi untuk tempahan lanjut, anda boleh hubungi kami, boleh WhatsApp kami di nombor 019-4144-288. Itu berkenaan promosi kita pada hari ini. Selepas ini, ada lagi yang akan saya bawakan kepada anda. Tapi sekarang ini, kita berehat.
0: Baik, saudara, kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Mazwin, Sepasang Kenari.

0: 10.54 minit pagi waktu ini, saudara. Dan kita masih lagi bersama-sama dalam rancangan Tajaan dari Herbal Fame. Encik Munawar, jurucakap Herbal Fame, masih lagi di talian bersama-sama dengan kita. Silakan Encik Munawar.
1: Okey, kepada pendengar Radio Klasik, ini adalah peluang keemasan, kesempatan terbaik untuk anda semua untuk memiliki tilam idaman anda semua, iaitu tilam Herbal Fame. Pastinya tilam jenama tempatan, kualitinya setanding jenama antarabangsa. Tak perlu bayar mahal, cukup dengan membeli tilam keluaran Herbal Fame ini, insya-Allah anda akan berpuas hati kerana apa yang kami bawakan pada hari ini cukup istimewa, iaitu tilam herbal sabut kelapa. Jangan lupa untuk hubungi kami, WhatsApp kami di nombor 019-41-44-288. Sekali lagi nombor kami, 019-41-44-288. Jadi kepada abang-abang, akak-akak, makcik-makcik, pakcik-pakcik, kesemuanya, kita sambung lagi dan kita ulang semula kebaikan tilam herbal sabut kelapa ini serta kebaikan herbal-herbal yang ditawarkan untuk anda semua. Tilam herbal sabut ini menggunakan sabut kelapa asli yang digabungkan dengan rubberized latex serta dilengkapi dengan lapisan memory foam. Ia menggunakan struktur high density yang memberikan rasa lebih padu dan tahan lasak, dan keistimewaan utamanya adalah membawa fungsi zero motion, iaitu pergerakan pasangan ketika berpusing atau bangun daripada tilam kurang mengganggu bahagian sebelah, memberikan pengalaman tidur yang lebih tenang, lebih selesa bersama pasangan anda. Tilam herba sabut ini juga menggunakan 7 herba terpilih, dan herba ini memberikan sentuhan dan pengalaman herba yang berbeza buat anda semua. Dan antara ciri yang dipasarkan pada formulasi herba ini, tilam kami ini mempunyai herba-herba tradisional yang membawa fungsi seperti anti hama, anti habuk, anti bakteria dan anti pepijat. Tilam herba sabut ini juga sesuai untuk setiap peringkat umur dan boleh menampung berat sehingga 250 kg untuk pasangan, dan ianya juga mempunyai jaminan 10 tahun dengan ketahanan sekitar 12 hingga 15 tahun atau lebih dengan penjagaan yang baik, bergantung kepada penggunaan dan penjagaan. Anda bayangkan, anda beli pada hari ini, anda boleh guna tilam kami ini jangka hayatnya sehingga 10 hingga 15 tahun. Bayangkan, insya-Allah anda beli berbaloi-baloi, menang membeli, menang memakai kalau menggunakan tilam keluaran Herbal Fame, lagi-lagi tilam herbal sabut ini. Antara mereka yang sedang mencari sekarang ini jenis tilam sebegini, tilam ini sangat sesuai tau untuk anda yang mempunyai masalah sakit belakang dan pinggang. Saya yakin ramai yang mengalami masalah ini kan, dan masih lagi mencari-cari tilam mana yang sesuai untuk anda yang mempunyai masalah sakit belakang dan pinggang, masalah slip disc ataupun masalah sakit saraf ataupun selepas pembedahan ortopedika, untuk individu yang mengalami masalah stroke, tulang yang bengkok dan berat badan berlebihan, sesuai sangat menggunakan tilam herbal sabut kelapa kami ini. Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk hubungi kami, WhatsApp kami di nombor 019-41-44-288. Saya ulang sekali lagi, 019-41-44-288. Hubungi kami, WhatsApp kami untuk mendapatkan promosi yang sangat istimewa pada hari ini. Dan insyaAllah kejap lagi, pegawai kami akan memberikan penerangan lanjut kepada anda berkenaan kebaikan tilam kami ini. Untuk harga pula, harga promosi yang dinanti nantikan. Ingat, hari ini kita ada saiz king, kita ada saiz queen, kita ada saiz single tau. Macam contoh, kalau untuk saiz queen, kalau anda mempunyai tilam lama dekat rumah tu, trade in dekat dengan kami, maka anda akan mendapat diskaun bernilai RM400. Dan untuk tempahan hari ini, kami akan berikan kepada anda RM200 voucher diskaun tambahan, bermakna RM600 anda boleh jimat kalau anda membeli pada hari ini. Sebagai contoh, untuk tilam bersaiz queen pada hari ini dengan ketebalan 5 inci hanya serendah RM999 sahaja. Manakala kalau nak tambah ketebalan menjadi 6 inci, harganya hanya RM1,099. Untuk ketebalan 7 inci pula, RM1,499. Mungkin ada yang nak beli tilam bersaiz king, kita bawakan dengan ketebalan 6 inci, harganya hanyalah serendah RM1,599 sahaja. Nak beli tilam single pun ada. Tilam single kita dengan ketebalan 4 inci serendah RM599 sahaja. Banyak sebenarnya harga-harga pilihan mengikut bajet anda. Anda cuma perlu WhatsApp saja kami untuk mendapatkan informasi lanjut. Dan istimewanya seperti biasa, penghantaran percuma sampai ke depan pintu rumah anda. Bayaran COD barang sampai baru bayar. Nak bayar ansuran menggunakan kad kredit pun boleh. Dan sekali lagi saya war-warkan kepada anda jaminan 10 tahun untuk tilam herba sabut kami pada hari ini. Cukup istimewa tawaran yang kami tawarkan kepada anda. Jangan lama-lama. Nah, nanti promosi ini dah habis, rugi pula kan, melepas pula kan. Jadi kepada anda semua, nombor yang perlu anda hubungi, yang perlu anda WhatsApp adalah 019-4144-288. Dan ingat, ini adalah satu-satunya nombor kami untuk anda berhubung dengan kami. Kalau ada yang dah menyimpan nombor kami, nombor lama kami ini, boleh bertukar ke nombor baru kami, 019-4144-288. Tilam Herba Fam, tilam herba sabut untuk keselesaan tidur anda seisi keluarga.
0: Baik, terima kasih Encik Munawar, jurucakap dari Herba Fam untuk rancangan tajaan pada pagi ini. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik Menggamit Kenangan.

Siapa? Oh, bukan. Tak apa. Merindu, jiwa merindu. Apa daya ku tiada ku tahu. Manakah pujaan jiwaku? Sudah lama aku menunggu.

ini aku orang berani. Aku berani mati walaupun berapa kali. Hey, aku orang kuat, pandai tendang silat. Siapa berani rapat, aku bungkus macam ketupat.

0: orang kau sangat cabul. Hari dah senja kalah.
1: Apabila bulan dah timbul, hi, hantu merajalela.
0: Ya Allah, bulu tengkuk berdiri, badan sudah nak kecut.
1: Ayla.

gula di hati. Umpama tuba mulut manis, umpama gula di hati, umpama tuba. Sayang seribu sayang ditelan pahit dibuang sayang. Sayang seribu sayang siang malam.

0: Satu lagu, seribu kenangan.
1: Satu lagu, seribu kenangan. Pastinya di Radio Klasik menggamit kenangan. Bertemankan saya Nura Muhammad Yunus. Jaga hati, jaga peribadi. Untuk Melodi Klasik hari ini, hari Rabu 30 September 2026, bersamaan dengan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan Nura akan setia menemani ruang udara saudara hingga pukul 2 petang nanti. Baik, dah pukul 12.01 minit tengah hari waktu ini ya. Sekejap je dah 12 tengah hari kepada saudara yang sudah pun menikmati makanan tengah hari, saudara selamat menjamu selera. Yang baru nak memasak, masak sedap-sedap untuk keluarga tercinta, masak berhati-hati takut terluka jari sebab terhibur dengan lagu-lagu di Radio Klasik. Baik, kita teruskan hiburan pada tengah hari ini, saudara, dengan lagu nyanyian daripada kumpulan Alley Cats, Tiap Yang Mula. Selepas itu menyusul lagu rakaman 1972 nyanyian Datin Rafiq Abuang, Tiada Kabar Berita. Melodi Klasik.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Frisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Frisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.

0: Radio Klasik menggamit kenangan 12.30 minit tengah hari waktu ini dan kita akan bersama-sama dalam rancangan tajaan dari DCM Herbs Legacy. Di talian bersama-sama dengan Nura pada tengah hari ini, Encik Muhammad Ahmad Ali bin Muhammad Zelan selaku jurucakap DCM Herbs Legacy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Nura, kita apa khabar?
0: Ya, alhamdulillah sihat. Encik Ahmad sihat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Lama tak bersua ya.
1: Betul.
0: Baik, apa yang menarik dari DCM Herbs hari ini, Cik Ammar, silakan.
1: Terima kasih DJ. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajmain wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pendengar Radio Klasik pada tengah hari ini. Saya doakan semuanya sihat dan sentiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu taala. Insya-Allah, mana yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya, moga sampai ke destinasi yang dituju. Mana yang sedang bekerja, selamat bekerja diucapkan. Dan juga mana yang sedang bersantai-santai di rumah ataupun sedang memasak, tuan-tuan dan puan-puan, dengar sekejap saya nak berceloteh selama 15 minit, tuan-tuan dan puan-puan, yang mana saya nak bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan satu produk yang tak asing lagi, iaitu Pati Sarang Burung Walet Pervai 4 dalam 1 yang pertama di Malaysia. Yang kami adunkan dengan 4 bahan alami yang terbaik, iaitu sarang burung walet, Delima, Rozel dan juga madu. Masya Allah, satu produk yang sangat-sangat bagus untuk kesihatan luaran dan juga dalaman kita, dari hujung rambut sehingga ke hujung kaki kita. Insya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Pati Sarang Burung Walet Pervai ini dah mempunyai ribuan pengguna, ribuan testimoni daripada pelanggan-pelanggan kami di luar sana yang telah mengamalkan Pati Sarang Burung Walet Pervai ini secara konsisten. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita nampak kesan yang baik, kesan yang positif untuk kesihatan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita nak ajak ramai lagi amalkan Pati Sarang Burung Walet Pervai ini. Sebab apa? Dia sangat-sangat bagus untuk mengurangkan masalah-masalah kesihatan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apa yang orang tanya, apa yang dia boleh mengurangkan masalah kesihatan tu kan? Salah satunya adalah masalah penghadaman. Susah nak membuang air besar. Kadang-kadang kita duduk toilet lama sangat, sebab apa? Nak membuang tu susah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, boleh amalkan Pati Sarang Burung Walet Pervai ini, yang mana dia membantu untuk melawaskan pembuangan kita. Dalam masa yang sama juga, dia membantu untuk menyingkirkan toksik di dalam badan kita melalui pembuangan air besar dan juga air kecil kita, insya Allah. Selain itu

0: juga pasti saran Guru Walid Tuhan ini sangat-sangat bagus untuk menstabilkan balik bacaan tekanan darah kita, tuan-tuan dan perempuan. Sebab apa, kita tahu kadang-kadang kita makan macam-macam. Bila kita dah makan macam-macam ni, tekanan darah mulalah naik. Jadi tuan-tuan dan perempuan, dengan adanya vitamin C dan juga antioksidan yang sangat banyak dalam pati saran Guru Walid Profile ni, yang mana dia membantu untuk menstabilkan balik bacaan tekanan darah kita, dalam masa yang sama juga dia mampu untuk menguatkan antibody badan kita, tuan-tuan dan perempuan. Sebab apa kita kena kuatkan antibody badan kita? Sebab apa, kita tahu musim sekarang ni macam-macam virus yang kita dengar, virus yang tak nampak ni kan. Jadi macam mana kita nak lindungi keluarga kita, kita nak lindungi anak kita pun ataupun diri kita sendiri, macam mana kita kena amalkan makanan-makanan yang sihat, amalkan suplemen-suplemen yang membantu untuk menguatkan antibody badan kita. Salah satunya pilihan yang terbaik adalah pati sarang burung walik profile. Jadi tuan-tuan dan perempuan, rugi kalau kita tak cuba. Sebab apa, dah ramai dah yang berjaya dari segi masalah kesihatan, yang rasa antibody badan tak kuat, ada yang masalah sakit lutut, sakit sendi, kadang-kadang nak berjalan susah, nak solat berdiri pun kadang-kadang tak boleh. Sebab apa, kadang-kadang kita duduk, bekerja duduk lama sangat pun mulalah kebas-kebas tangan, kebas-kebas kaki. Sebab apa, pembuluh darah kita tak lancar. Jadi tuan-tuan dan perempuan, jadi kita kena amalkan makanan ataupun suplemen-suplemen yang membantu untuk melancarkan balik pembuluh darah kita, membantu menguatkan antibody badan kita, dan juga dia mampu untuk menyingkirkan toksik dalam badan kita. Sebab apa tuan-tuan dan perempuan, kita kena detox badan kita ni. Sebab apa toksik dalam badan, kadang-kadang kita makan macam-macam, dia berkumpul dalam tubuh badan kita. Macam mana cara kita nak buangnya? Kita kena makan makanan yang suplemen-suplemen yang membantu untuk menyingkirkan toksik dalam tubuh badan kita ni, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, pilihan yang terbaik adalah pati sarang burung walik profile kita, yang mana dia kaya dengan antioksidan, kaya dengan vitamin C, kaya dengan zat-zat yang tersendiri yang sangat-sangat membantu untuk mengurangkan masalah kesihatan kita. Jadi tuan-tuan dan perempuan, rugi kalau kita tak cuba. Sebab apa, hari ini kita bagi promosi, promosi istimewa untuk pelanggan-pelanggan kita, yang mana dan juga hari ini adalah hari terakhir untuk tuan-tuan dan perempuan dapatkan promo jimat perfai kita. Sebab apa, ni lah penghujung bulan kan, bulan depan dah tak ada dah promosi ni lah, yang macam hari ini yang kita nak bagi. Jadi tuan-tuan dan perempuan, khas untuk pendengar Radio Klasik saja, untuk tuan-tuan dan perempuan dapatkan pati sarang burung walik perfai ni, kita ada dua pakej, iaitu pakej A dan juga pakej B. Jangan lepaskan peluang sebab apa, harga dia sangat-sangat jimat. Package A kita tuan-tuan dan perempuan ambil 6 botol. Biasa kalau 6 botol dekat luar harga dia 900 lebih tuan-tuan dan perempuan. Tapi hari ini 6 botol cuma dengan harga RM200 sahaja, dan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Dan juga package B kita lebih jimat lagi, tuan-tuan dan perempuan ambil 12 botol pati sarang burung walik perfai cuma dengan harga RM300 sahaja, dan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. MasyaAllah, pilihan di tangan tuan-tuan dan perempuan sendiri. Nak 6 botol RM200 pun boleh, nak 12 botol RM300 pun boleh. Kedua-duanya kita berikan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Jadi tuan-tuan dan perempuan, terus call kami ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Ataupun boleh layari laman sesawang kami di CMTH, di TikTok, Instagram dan juga Shopee. InsyaAllah kita berehat seketika.
1: Baik saudara, kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Datuk Sharifah Aini dan Kadir, Manis Manis.

0: 12.39 minit tengah hari waktu ini, saudara, dan kita masih bersama-sama dalam rancangan tajaan dari DCM Herbs Legacy. Dan Encik Muhammad Amar Ali bin Muhammad Zelan, jurucakap DCM Herbs Legacy, masih lagi di talian bersama-sama dengan kita. Silakan Encik Amar.
1: Terima kasih DJ. Alhamdulillah bersua lagi kita, tuan-tuan dan puan-puan. Yang baru buka radio ataupun yang masih mendengarkan kami, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lepaskan peluang. Sebab apa? Hari ini adalah hari terakhir untuk tuan-tuan dan puan-puan dapatkan promosi GMAT Qualify kita, yang mana kita bagi dua pakej hari ini, pakej A dan juga pakej B. Harga yang sangat-sangat mampu milik, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak dapatkan dekat luar, harganya mahal. Satu botol dah RM155 harga di luar lah. Tapi hari ini kita bagi tuan-tuan dan puan-puan harga yang jauh lebih murah lagi, promosi sehingga pukul 6 petang ini sahaja, yang mana tuan-tuan dan puan-puan ambil 6 botol parti sarang burung walet Perfai cuma dengan harga RM200 sahaja, dan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Dan juga pakej kedua kita, pakej B, 12 botol parti sarang burung walet Perfai cuma dengan harga RM300 sahaja, dan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Jadi pilihan di tangan tuan-tuan dan puan-puan, nak 6 botol boleh, nak 12 botol pun boleh, lebih jimat lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh terus call kami ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436, ataupun boleh layari laman sesawang kami DCMTH di TikTok, Instagram dan juga Shopee, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, jom sama-sama kita amalkan parti sarang burung walet Perfai ni seisi keluarga, yang mana bukan orang tua sahaja, orang muda, anak-anak kita pun boleh amalkan parti sarang burung walet Perfai ni. Sebab apa? Dia boleh menguatkan antibody badan anak-anak kita, menambahkan lagi fokus anak-anak kita untuk belajar. Sebab apa? Dia sangat-sangat bagus, banyak antioksidan, kaya dengan antioksidan dan juga kaya dengan vitamin C yang sangat-sangat membantu, tuan-tuan dan puan-puan. Nah, jadi tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak kita boleh amalkan, apa ni, suami kita, mak ayah kita boleh amalkan, si isteri keluarga, tak kira peringkat umur. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan, cara pengambilan dia mudah saja. Boleh ambil 2 sudu pagi sebelum sarapan, manakala malam tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil 2 sudu sebelum tidur. Bagi pelanggan-pelanggan kita yang mengamalkan ubat-ubatan daripada hospital, cuma jarakkan saja pengambilan Perfai dengan ubat-ubatan tersebut dalam masa 1 ke 2 jam sahaja, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lambat-lambat lagi. Sebab apa? Promosi ini sehingga pukul 6 petang ini sahaja. Sebab apa? Kita boleh amalkan si isi keluarga. Sebab tu kita letak promosi ini banyak, banyak botolnya kan. Sebab apa? Kita boleh amalkan si isi keluarga. Anak-anak kita boleh minum, mak ayah, suami, isteri boleh minum. Kita boleh kongsi bersama keluarga kita, yang mana dia sangat-sangat membantu dari segi menguatkan antibody badan kita, menambahkan lagi fokus anak-anak kita nak belajar, menguat antibody untuk kita lawan virus yang ada di sekeliling kita ni. Kita tahu tuan-tuan dan puan-puan macam mana kita nak lindungi anak kita. Kita tahu anak-anak kita ni aktif keluar, bercampur dengan ramai orang, bermain bola di luar, dan juga kita risau kadang-kadang terdedah dengan macam-macam virus yang ada dekat luar kan, dengan musim sekarang tak menentu, jerebu dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak lindungi anak-anak kita? Sebab tu kita kena amal bagi kan anak-anak kita, amalkan makanan-makanan yang sihat, amalkan suplemen-suplemen yang baik seperti parti sarang burung walet Perfai, yang mana dia menguatkan antibody badan kita untuk melawan virus yang ada di sekeliling kita, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita juga yang ada masalah sakit lutut, sakit sendi, kadang-kadang kebas tangan, kebas-kebas kaki tu kan, kadang-kadang nak bersolat, berkiri pun kadang-kadang susah, nak berjalan pun kadang-kadang susah, kena berpaut dekat sesuatu benda, macam mana tuan-tuan dan puan-puan kita nak kurangkan masalah sakit lutut kita, sakit sendi kita? Kita cuba amalkan parti sarang burung walet Perfai yang terbukti berkesan, dia membantu untuk melancarkan pembuluh darah kita, tuan-tuan dan puan-puan. Dah ramai dah yang amalkan. Setelah amalkan secara konsisten, alhamdulillah kita nampak kesan yang baik. Ada yang dah masalah sakit lutut tu dah berkurangan. Ada yang sebelum ni ada kebas-kebas tangan, kebas-kebas kaki tu dah rasa kurang dah. Sebab apa? Pembuluh darah kita dah lancar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rugi kalau kita tak cuba. Sebab apa? Hari ni tuan-tuan dan puan-puan dapatkan promosi dengan harga yang sangat-sangat mampu milik. Sebab apa, hari ini adalah hari terakhir untuk tuan-tuan dan puan-puan dapatkan promosi ini. Jadi jangan lambat-lambat lagi, masa mencemburui kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih package A ataupun package B. Package A kita 6 botol pakai sarang burung walet perfai, cuma dengan harga RM200 sahaja dan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Dan juga package B kita 12 botol, lebih jimat lagi, 12 botol pati sarang burung walet perfai, cuma dengan harga RM300 sahaja dan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Jadi pilihan di tangan tuan-tuan dan puan-puan, 6 botol ataupun 12 botol yang menjadi pilihan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan terus call kami ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 014-988-2436. Nah, saya ulang, 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Ataupun boleh layari laman sesawang kami di CMTH, di TikTok, Instagram dan juga Shopee, insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi saudara rancangan tajaan dari DZM Herbs Legacy bersama-sama dengan Encik Muhammad Amar Ali bin Muhammad Zelan. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik Menggamit Kenangan.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru dulu.

Terima kasih Sani Sahuri dengan lagu yang berjudul Ku Sampaikan Salam. Terima kasih juga kepada saudara yang setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan, walau di mana jua saudara berada, walau apa jua aktiviti yang saudara lakukan, sama ada menerusi frekuensi di tempat saudara mahupun menerusi aplikasi RTM Klik yang saudara muat turun ke telefon pintar saudara. Baik, tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur Angkasa Puri Kota Media untuk kita ikuti utama satu tengah hari. Dan Nura akan kembali menemani ruang udara saudara selepas itu. Jadi terus setelah dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan.

Assalamualaikum, saya Zulkona. Mendengar Radio Klasik di frekuensi 98.3 FM di Lembah Kelang. Dengarlah Radio Klasik selalu. Radio Klasik teman pemanduan saya. Radio Klasik menggami kenangan.

Petronas Muktamad Pelaburan LNG bersama Kanada bernilai lebih RM90 bilion. Malaysia kecam pencerobohan terbaru rejim Zionis ke atas kompleks Masjid Al-Aqsa. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 1.06 minit tengah hari. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Terus setia bersama-sama dengan kami di Radio Klasik.

0: Klasik.
1: Melodi klasik pastinya di Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Terima kasih saudara setia dengar Radio Klasik di mana jua saudara berada. Selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang sedang menikmati makanan tengah hari saudara. Selamat menjamu selera, yang memandu ketika ini pandu berhati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi. Jangan pentingkan diri sendiri ya saudara, hanya bukan kita saja yang ada di atas jalan raya. Baik, hiburan di Melodi Klasik pada hari ini kita teruskan dengan sebuah lagu keroncong nyanyian Kartina Dahari, Puspa Hati. Melodi Klasik.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.

Datuk Khadijah Ibrahim berpadu suara dengan Tan Sri Ahmad Nawak menghiburkan saudara menerusi lagu yang berjudul Mungkinkah. Ha. Saudara, mungkinkah kita terkena serangan jantung? Ha, jadi ambil tahu apa punca serangan jantung. Puncanya antaranya penyakit kronik yang tidak dikawal. Contohnya hipertensi, paras kolesterol yang tinggi, diabetes dan obesiti. Juga mengamalkan cara hidup yang tidak sihat, tidak aktif secara fizikal, pengambilan makanan yang tidak sihat, merokok atau pengambilan alkohol yang berlebihan juga boleh menjadi punca serangan jantung selain sejarah keluarga. Gejalanya, rasa sakit dada bahagian kiri atau tengah dada yang menular ke bahu, lengan kiri, leher, dagu dan belakang badan. Kadangkala sakit di ulu hati sebagai gejala utama. Kadangkala terasa loya, jantung berdebar, pitam, keletihan, badan berpeluh, sesak nafas. Itu antara gejala serangan jantung. Jadi selalulah ya, orang kata ambil berat tentang kesihatan diri kita. Lagu seterusnya yang akan menghiburkan saudara berjudul Hati Budi, nyanyian Liza Abdullah.

0: rasa macam sogan nak cakap. Main bola baju kotor. Pinjam duit nak isi minyak motor.
1: Tak ada.
2: Ni buat terkejut selalu Milah kak Gini ni orang panggil tanda perpaduan lah Milah. Kita ni kan satu keluarga.
3: Kisah-kisah lucu di Taman Menggamit Kenangan. Cubit-cubit manja setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

Lagu nyanyian Noreen Noor, Cinta dan Penentuan, membawa kita ke pukul 1.48 minit tengah hari. Bermakna sampai di sini sahaja pertemuan kita di udara untuk Melodi Klasik hari ini, hari Rabu 30 September 2026 bersamaan dengan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih banyak-banyak Nura ucapkan kepada saudara yang sudi menemani Nura seawal pukul 10 pagi tadi. InsyaAllah umur panjang, kita jumpa lagi pada waktu yang sama pada minggu hadapan. Selepas ini Mestika Klasik bermula pukul 2 petang hingga 6 petang nanti. Saudara akan ditemani rakan penyampai si gadis ayu, siapa lagi kalau bukan Diani Shazlina. Diani akan menghiburkan saudara dengan lagu irama 60-an pop Ye Ye pastinya petang ini. Jadi terus setia dengar Radio Klasik menggamit kenangan. Sekian sahaja daripada saya, Nura Muhammad Yunus, yang selasi di jiwa pasti akan terpahat di hati. Jaga hati, jaga peribadi. Dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Kita berpisah sementara di ruang udara. Sampai jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kesanakan. K-E-S-A-N-A-K-A-N. Kesanakan. Kesanakan adalah sebelah sana.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, 30 September 2026. Hari Rabu hari ini, saya Diani Syazlina, selembut lidah berbicara semanis kata. Kembali menemani saudara, tentunya dalam Mestika Klasik. Dan terima kasih untuk Nura Muhammad Yunus yang anda pun bersama dengan saudara sebentar tadi, selama 4 jam. Saya juga akan terus menemani saudara selama 4 jam. Jadi pastikan saudara terus setia dengar Radio Klasik. Dan berlalu sebentar tadi lagu nyanyian R. Ismail, Ku Pergi Takkan Lama. Nak pergi ke mana agaknya tu? Jangan pergi lama-lama. Kalau nak pergi lama pun, pastikan Radio Klasik terus menjadi pilihan nombor satu saudara. Baik, untuk di jam ini, pastinya saudara juga akan terus dihiburkan dengan lagu-lagu irama pop ye-ye, diselang-selikan juga dengan lagu-lagu pop 70 dan juga 80-an. Sebentar nanti ada lagu nyanyian Fatimah M. Amin bersama dengan The Clans, lagu yang berjudul Harapan Kecewa. Tapi sebelum tu, kita nak berhibur dulu dengan lagu nyanyian Le Fintons, lagu yang berjudul Cari Yang Lain. Terus kekal, terus layan, hanya di Mestika Klasik.

0: masih menggami kenangan.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
3: Lagu-lagu popular 70.

Ciptaan Saiful Bahri, lagu nyanyian Dato' Ahmad Jais, 5 tahun ku cari, 16 minit petang. Cari apa agaknya ya? Mungkin bukan harta, bukan nama. Kadang-kadang kita mencari seseorang ataupun kadang-kadang kita mencari jawapan, dan kadang-kadang mungkin kita mencari diri sendiri. Apapun yang penting, kalau saudara pun sedang mencari sesuatu dalam hidup, jangan cepat mengalah. Kadang-kadang benda yang kita cari tu sebenarnya sedang menunggu kita di hujung perjalanan. Kalau saudara nak kongsikan juga bersama dengan saya apa agaknya yang saudara cari ketika ini, mungkin 5 tahun yang lepas, saudara boleh kongsikan juga bersama dengan saya menerusi WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat kita yang terus menghantarkan kiriman. Awal dah hantar, seawal 2 petang lagi. Terima kasih banyak untuk Kak Rohaya, Jack yang berada di Kuching, Sarawak, Makdad Izzat yang berada di Sungai Petani, Hasna Minah yang berada di Kampung Bukit Hijau di Puncak Alam. Tak dilupakan juga Pak Kadok yang berada di Salike, Sarawak, Min Rahim yang berada di Johor Bahru, Mokhtar Bakri yang berada di Kulai, Isa Uda Arsyad yang berada di Tanjung Malim, dan ramai lagi ni. InsyaAllah nanti saya akan bacakan nama-nama saudara. Kita akan teruskan lagi hiburan dengan lagu ini, Ebi Syahri bersama dengan band Seroja, lagu yang berjudul Rozi. Dan selepas itu kita dengarkan lagu nyanyian Suhaimi Hamid, lagu yang berjudul Di Mana Kata Di Mana Janji.

Siapa dia sebelum Daku, lagu rakaman tahun 1981, lagu nyanyian Roy bersama dengan Datuk Francisca Peter. Baru saja menghiburkan saudara, membawa kita ke pukul 2:28 minit petang. Dan lagu ini merupakan lagu ciptaan Omar Taib dan liriknya ditulis oleh Datuk

Bekas saudara, pasport Malaysia mencatat pencapaian membanggakan apabila berada di kedudukan kedua dunia dalam The Passport Index Global Ranking 2026, meningkat daripada kedudukan ketiga pada tahun 2025. Dan berdasarkan penarafan tersebut, pemegang pasport Malaysia mempunyai akses ke 175 destinasi, merangkumi 129 destinasi bebas visa dan 46 destinasi dengan visa semasa ketibaan, manakala 23 destinasi memerlukan visa. Jadi pencapaian ini mencerminkan kekuatan dan juga penerimaan pasport Malaysia di peringkat antarabangsa. Baik, ada lagi perkongsian saya nak kongsikan bersama dengan saudara. Semuanya sebentar saja lagi. Tapi kita nak teruskan lagi hiburan. Selepas ini ada lagu nyanyian Sunny Sahuri, Si Baju Hijau. Tapi sebelum tu kita nak dengarkan dulu lagu ini. M. Bakri bersama dengan The Antarctics. Lagu yang berjudul Berilah Berita.

Lagu-lagu popular 70-an dan 80-an. Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku. Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang. Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda. Istimewa di Radio Klasik.

Berlalu merupakan saudara. Lagu nyanyian Datuk Sudirman Haji Arsyad dengan Kasih. Lagu rakaman tahun 1978, 2.40 minit petang. Terima kasih kepada saudara yang terus kekal berinteraksi bersama dengan saya menerusi WhatsApp Radio Klasik. Sebenarnya banyak kiriman yang dah pun saya terima. InsyaAllah saya akan bacakan. Apapun selamat petang. Denny nak ucapkan kepada Osman Dahan yang berada di Ipoh, Wan Salman Naim yang berada di Sabak Bernam, tak dilupakan juga Mat Daud Ahmad yang berada di Kampung Baru Kuala Nau Baling, Kedah ni. Katanya selamat bertugas, semoga sihat selalu bersiaran di Radio Klasik. Mengkamit kenangan layan Mestika Klasik petang ni sambil menjamu selera. Katanya hari ni masak sambal tumis ayam je. Apapun selera, apapun makanan yang dihidangkan ataupun makanan yang dimasak cukup menyelerakan. Cik hantar gambar lagi ni. Dan ini pula seterusnya, selamat petang dia ni ucapkan kepada Kak Sa'iyah Abdul Rahman yang berada di Kampung Duku, Jalan Johor, Pontian, Johor. Tak dilupakan juga Mak Rock 60 Sin, mungkin sedang memandu waktu ini. Katanya Singapura cuaca panas bahang waktu ini. Dan juga kita ada Hajah Sariah Haji Karsid yang berada di Sedenak Pagoh Muar, turut berinteraksi bersama dengan saya. Baik, insyaAllah saya akan bacakan lagi kiriman-kiriman saudara semuanya selepas kita dengarkan lagu nyanyian M. Amin bersama dengan The Rhythm Boys, lagu yang berjudul Hidup Bahagia. Tapi sebelum tu kita dengarkan dulu lagu ini, Eddie Ahmad, Aku Tetap Merindu.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Mastika Klasik 2 hingga 6 petang. Radio Klasik
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Mazuin, dengan aku ingin dekat padamu. Mungkin selama ni asyik jauh je kan. Sekali-sekala nak juga terasa dekat di hati. Kalau nak rasa dekat di hati, senang je. Saudara boleh hantarkan ucapan ataupun kiriman saudara menerusi WhatsApp Radio Klasik. Selepas pukul 3 petang nanti, Danny akan bacakan kiriman-kiriman saudara. Tepat pukul 3 petang, kita akan bersama dalam rancangan tajaan lebih kurang 15 minit. Dan selepas pukul 3 petang nanti, pastinya ada lagu nyanyian Nor Azizah dengan Menanti Kanda. Juga ada lagu nyanyian Salim Ai bersama dengan The Wisma, Dendangan Penyanyi Pujaan. Juga ada lagu nyanyian Jaafar Ahmad bersama dengan The Wisma, Terkulai Derita. Semuanya selepas pukul 3 petang nanti. Tapi sebelum tu, ayuh kita teruskan hiburan dengan lagu ini kepada saudara. Terus kekal, terus layan Mestika Klasik.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Radio Klasik menggamit kenangan tepat pukul 3 petang. Baiklah saudara, seketika kita nak bersama dalam rancangan Tajaan lebih kurang 15 minit. Ingat Nescu, ingat Parti Sarang Burung. Pastinya ada promosi. Jadi kita nak ucapkan selamat datang kepada Encik Azman dari Nescu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Diani.
0: Sehat Cik Azman ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dah tak sabar ni, mungkin pendengar nak dengar hari ni promosi apa agaknya. Silakan.
1: Okey, baik, terima kasih kepada DJ yang bertugas di Diani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saya ucapkan buat semua pendengar-pendengar setia Radio Klasik, pastinya menggamit kenangan dan juga tak terlepas pandang, tak pun tak terlepas tengok dan lihat dan dengar kepada semua pelanggan-pelanggan setia kami. Nescu, minuman parti Sarang Burung Walid 2 dalam 1, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. Jadi saya nak doakan buat semua yang mendengar dalam keadaan kesihatannya baik-baik, dalam rezekinya pun yang insyaAllah dalam keadaan baik-baik, insyaAllah, amin-amin, untuk urusan segalanya dipermudahkan, amin-amin ya rabbal alamin. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan juga, hari ini adalah hari pertama untuk Nescu Travel, ya. Kita terbangkan untuk jemaah pergi menunaikan umrah bersama-sama dengan bos kita, Encik Zamri Abu. Ini kira rombongan yang pertama. InsyaAllah kita doakan untuk mereka semua untuk urusan pergi dan balik, dan juga dapat umrah yang mabur, insyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, berbalik kepada promosi kita. Setiap hari Cik Man masuk di Radio Klasik ini pastinya membawakan promosi yang sangat berbaloi. Nawaitu Nescu ini lebih kepada nak memberi semua orang ataupun nak memperkenalkan produk minuman parti Sarang Burung Walid ini yang sangat baik untuk tubuh badan kita. Minuman tambahan bukan ubat, tetapi ianya membantu serta menyokong untuk sistem imun dalam tubuh badan kita supaya sentiasa dalam keadaan baik-baik. Nah, saya tadi sebelum datang sini tadi saya plan saya nak cakap lebih kurang dalam bahasa orang utara. Tapi macam teronok juga kan. Tapi insyaAllah ya, Pak Long dan juga Mak Long, yang kita inginkan dalam seseorang ataupun dalam usia kita sekarang, pastinya kita nak bangun pagi-pagi rasa segar. Ya, kita nak bangun pagi-pagi, kita tak nak rasa di waktu tidur kita tu terganggu, ya. Mungkin ada masalah usus dalaman, ya, nak pergi dekat tandas membuang, ada masalah tak boleh nak dapat tidur yang lena. Jadi kita tak nak macam tu, tuan-tuan. Kita ikhtiar sehat, ya. Kita amalkan minum minuman parti Sarang Burung Walid ini, insyaAllah ia membantu untuk mengurangkan masalah-masalah kesakitan yang ada dalam tubuh badan kita. Saya tak nak nanti ada di kalangan sahabat saya, dia kata, Cik Man, ya, saya ni dah berapa minggu ni dalam keadaan kadang nafas kita ni rasa dah ada sempit, lepas tu pula malam rasa macam sakit kepala, tak dapat tidur dengan lena. Lepas tu pula ni dekat-dekat pagi pula nak pergi ke tandas pula. Kesian. Jadi kita tak nak macam tu, tuan-tuan. Dalam usia kita, walaupun usia kita semakin meningkat, insyaAllah tenaga kita pun kita nak steady. Kita tak nak tenaga kita menurun. Jadi insyaAllah kita amalkan minum minuman parti Sarang Burung Walid, bukan air tetapi ianya parti, yang mana pengambilannya yang sangat mudah dia ni. Dua sudu pagi sebelum sarapan dan juga dua sudu malam sebelum kita tidur, cukup untuk seorang dewasa. Nak minum lebih tak jadi masalah. Nak minum dengan campuran minuman kegemaran kita pun tak jadi masalah, boleh belaka. Okay? Jadi untuk minuman parti Sarang Burung Walid ini kita datangkan dengan botol yang besar 375 ml, dan juga harga pasaran. Untuk harga pasaran, saya nak bagi harga promosi, tapi kita kena terangkan dulu untuk sahabat-sahabat kita yang baru nak cuba, yang baru nak kenal, betul ke ada kesan. Tapi kalau rasa dulu, tengok nanti minggu depan macam mana kesan dia. Jangan sehari minum minum satu sudu. Mm-hmm. Minum secara konsisten. Okey. Jadi untuk anda, harga satu botol untuk 375 ml ini harganya RM180. Tapi untuk di Radio Klasik yang baru nak cuba, yang baru nak kenal, yang sebelum ini saya ada sakit belakang, sengal-sengal, balik meracun, balik apa, kait sawit. Jadi kita malam-malam kita tenang-tenang, kita minum minuman Pati Sarang Murung Walid ni. Untuk satu botol harga asal RM180. Tapi untuk anda yang baru nak cuba, yang baru nak tahu boleh serasi ke tak boleh serasi, ambil promosi kita yang pertama. 3 botol dengan harga RM100. Bayangkan dia ni. Harga asal 1 botol RM180. Tapi NHQ bagi potongan lagi RM80. Jadikan RM100. Tambah pula. Tambah pula 2 botol. Jadi kesemuanya 3 botol dengan harga RM100. Bagi saya, orang Malaysia memang mampu. Kalau sayangkan tubuh badan, kalau rindukan tenaga kita yang dulu-dulu, hari ini jangan lepaskan peluang untuk dapatkan tawaran istimewa daripada NSQ dengan pembelian combo yang pertama 3 botol RM100. Atau tuan-tuan nak beli yang jenis banyak sikit. Ini pelanggan-pelanggan kami yang dah setahun, 2 tahun, yang dah memang dia kata kalau tak dapat stok ni rasa badan lain macam. Tapi kalau dah ada, dia maintain, lepas tu pula dia bagi dengan kawan-kawan, ada orang yang bersedekah, satu botol kau cuba dulu. Dah nampak seminggu tak ada dekat masjid ni, kenapa kan badan lemah-lemah ni, test tengok macam mana. Minggu ni minum, minggu depan kita tengok macam mana keadaan kita. Jadi perut kita dah semakin lawas, usus kita dah semakin sehat, lepas tu tulang lutut kita dah semakin kuat, tulang belakang, dan juga yang paling penting untuk melancarkan perjalanan darah. Ini yang saya nak kongsikan, ramai di kalangan pelanggan kami sebelum ini usianya, senang cerita kebanyakan pelanggan SQ berusia 40 tahun dan ke atas, dan kebanyakan semua feedback yang maklum kepada kami, dia kata serasi Cik Man, lepas tu sangat sedap, dan juga sangat rasa macam badan ni dah ringan, dah seronok. Jadi untuk anda, 10 botol RM300, combo yang pertama 3 botol RM100, yang kedua 10 botol RM300. Jadi kat mana nak buat tempahan, di mana nombor telefonnya Cik Man? Okey, boleh hubungi sekarang kita di talian 013-245-5548. 013-245-5548. Atau boleh WhatsApp kita di talian 016-200-4348. 016-200-4348. Untuk promosi hari ini, NSQ buka sampai jam 8 malam. Dan juga untuk pembelian, boleh datang di mana-mana cawangan NSQ berhampiran dengan rumah tuan-tuan. Tak kisahlah di Kelantan ke, di Terengganu ke, di Perak ke, di Kedah ke, ada, tak jadi masalah. Jadi untuk cas pantaran pula, yang mana tak boleh nak beli secara datang walk-in, boleh beli tunggu barang sampai baru bayar, ataupun nak buat terus pembayaran dengan kami, tak jadi masalah. Cuma ada sedikit cas pantaran untuk tuan-tuan berbanding harga asal. Kita nak cerita harga asal dengan cas pantaran ni jauh beza, dan juga banyak untung untuk anda. Jadi jangan lepaskan untuk dapatkan tawaran istimewa NSQ hari ini, 3 botol 100 atau 10 botol RM300. Jadi apa kata Dania, Diani? Ya pula. Okey, kita berehat sebentar.
0: Baik, kita akan berehat sebentar. Kita akan kembali selepas ini bersama dengan Cik Azman.

0: Klasik 2 hingga 6 petang. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Ya, Radio Klasik menggamit kenangan. Kita kembali semula bersama dalam rancangan Tajaan bersama dengan Encik Azman. Ya. Oh, Encik Azman tadi ada kata nak ambil yang mana satu ni? Ya. Ah, nak ambil yang promosi A ke nak yang B ni?
2: Okey, untuk tuan-tuan ataupun sahabat-sahabat saya yang baru nak mencuba. Minuman ini bukanlah minuman luar biasa, tetapi minuman Pati Sarang Burung Walet ini dia kaya dengan kolagen, banyak sangat manfaat untuk tubuh badan kita, dan juga ia memberikan apa, ada agent dekat dalam untuk melawan virus-virus luar yang jahat yang nak masuk dalam tubuh badan kita, supaya kita punya tubuh ni rasa kebal. Tak adalah minggu ni dia ni kenapa tak datang kerja semua, habis minggu lepas pula batuk banyak kita tak nak macam tu. Kita nak setiap hari dalam circle yang sehat. Bila circle yang sehat ni barulah otak kita rasa macam yakin, tak ada stres, tak ada nak murung kan. Jadi saya nak macam tu perasaan perasaan anda dekat luar sana. Saya nak juga perasaan sahabat-sahabat dekat luar sana. Jangan terkesan walaupun kita ada sedikit kesakitan dalam tubuh badan kita, dia menghantui fikiran. Tak pasal-pasal nak marah suami, nak marah isteri, nak marah anak. Jangan. Kita nak hidup dalam keadaan yang harmoni, yang ceria, yang gembira. Dan untuk promosi yang Nesky tawarkan hari ini untuk anda, untuk pengenalan ataupun yang baru nak cuba, dah dengar banyak kali dah, rasa nak beli tapi tak beli. Hari ini beli tuan-tuan. Hari ini beli dengan harga 3 botol RM100 saja. Ha, 3 botol RM100 berbanding harga asal untuk 1 botol RM180 atau nak tambah nak ambil promosi kita yang kedua, ini orang lama lah kan. 10 botol RM300 produk yang diyakini, produk yang mendapat kelulusan halal daripada JAKIM Negeri Sembilan, yang mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM mesti. Jadi tak perlu nak risau, tak perlulah tuan-tuan nak pergi masuk hutan, nak pergi masuk gua cari. NSQ dah sediakan lengkap semuanya. Tinggal nak ikut satu cara ataupun nak minum lebih, tak jadi masalah. Ada orang dia ni, dia jadikan Pati Sarang Burung Walet NSQ ni, dia baik jadikan sapuan di muka, jadikan bagi masker. Siang tu dia bermake up apa semua kan, lepas tu balik tu dia dah cuci apa semua. Kita nak segarkan kulit wajah kan. Orang perempuan dia memang nak yang macam tu. Jadi ambil sedikit dah lepas cuci apa make up apa semua dah segar tu, sebelum tidur buatkan masker, kita biarkan dalam 15 minit, nanti kita cuci, kita tidurlah. Rasa kesegaran kulit muka tu baru ada aura yang sangat meyakinkan. Jadi wanita ni bila ada aura yang meyakinkan, baru dia orang tak marah. Dia orang baru happy. Jadi untuk anda, ambil nombor telefon ini untuk buat tempahan sekarang, kerana promosi yang kita tawarkan sampai jam 8 malam saja. Untuk penghantaran yang membuat pembelian secara transfer online ataupun nak tunggu barang sampai baru bayar, boleh, cuma ada sedikit cas penghantaran lah. Nombor telefon kita tuan-tuan 013-245-5548, 013-245-5548, atau boleh WhatsApp di talian 016-200-4348, 016-200-4348. Jadi yang mana nak tahu lebih lanjut tentang manfaat sarang burung walet, simple dan pendek untuk saya nak kongsikan, daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Kalau tuan-tuan ada masalah kesihatan yang selama ini dah mencuba pelbagai produk tapi tak berapa nak serasi, hari ini mai dapatkan produk NSQ. Mana tahu hak lenguh-lenguh kemarin tu yang pergi bendang ke, yang pergi kerja apa, maklong-maklong, hari ini dapatkan produk daripada NSQ. InsyaAllah diyakini. Dan juga produk NSQ ni mungkin asbab daripada kita minum ikhtiar sehat, doa kena ada semua. Tak boleh duduk seorang saja mikir terus sihat. Yang paling penting, nombor telefon 013-245-5548 atau 016-200-4348. 3 botol 100 atau 10 botol 300. Nak sihat, nak cantik, insyaAllah bersama NSQ ada segalanya. Dan insyaAllah itu saja masa yang ada kan. Terima kasih Diani. InsyaAllah tuan-tuan, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak untuk Encik Azman dari NSQ. Jadi saudara boleh dapatkan produk yang ditawarkan oleh NSQ dan hubungi nombor yang telah pun diwar-warkan oleh Encik Azman sebentar tadi. Kita teruskan lagi hiburan dengan lagu ini. Terus kekal, terus layan Mestika Klasik.

Untuk mara ke depan sudah pun dipenuhi jemaah. Berundur ke belakang juga semakin sesak. Kami tersekat di situ. Tiba-tiba datang seorang hamba Allah membantu kami untuk mara lagi ke depan. Setiap orang pasti ada cerita suka maupun duka. Tak kurang juga dengan saya. Ada yang menggembirakan, ada yang menjedihkan. Sekiranya saudara ada cerita seperti itu, kongsilah bersama dengan Aku, Dia dan Lagu, Adila, setiap Isnin hingga Khamis 5.30 petang. Istimewa di Radio Klasik menggamit kenangan. Saya di sini, Azizul Khamis.

Jamilul Hayat dengan Kaulah Segalanya. 3.53 minit petang menghampiri pukul 4 petang. Seperti biasa, selepas pukul 4 petang nanti, kita akan dengarkan lagu-lagu pop 70 dan juga 80-an. Jangan minta lagu, jangan nak dengar lagi lagu irama pop Yeye. Untuk lagu-lagu irama pop Yeye sehingga pukul 4 petang sahaja. Esok saudara boleh dengar kembali lagu-lagu petikan gitar rancak. Tentunya irama pop Yeye dalam Mestika Klasik. Kerana selepas pukul 4 petang nanti, ada lagu nyanyian Sweet September dengan Hanya Cinta. Juga ada lagu nyanyian Yusman Omar, Jika Kau Sayang. Juga ada lagu nyanyian Carefree, Bayangan Tarimu. Semuanya selepas pukul 4 petang nanti. Tapi sebelum tu, ayuh kita teruskan hiburan dengan lagu ini, AK Tajuddin bersama dengan Irama Perindu, lagu yang berjudul Tak Kusangka.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru dulu.

Suhaili Syamsuddin dengan Jika Sayang Kata Sayang. 48 minit petang. Baiklah saudara, sebentar nanti tepat pukul 4.16 minit petang masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Teruskan kesetiaan saudara di Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

Sekarang disiarkan azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
1: Baiklah saudara, sebentar tadi tepat pukul 4.16 minit petang telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menaikkan solat fardu asar kepada muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian.

0: Swastika Klasik. Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

Carefree dengan bayangan tarimu menghampiri pukul 5 petang. Selepas pukul 5 petang nanti, jangan lupa saudara, kita akan dengarkan ulangan untuk Cubit-Cubit Manja. Dan 5.30 minit petang nanti, aku, dia dan lagu Adila. Terbitan siapa? Nanti saya akan kongsikan bersama dengan saudara. Apapun saya nak kongsikan juga, ini orang ramai khususnya warga emas diingatkan supaya tidak terpedaya dengan pihak yang mengenakan bayaran ataupun menawarkan pendaftaran program ubat melalui pos menerusi saluran tidak rasmi susulan pelaksanaan penghantaran ubat secara percuma mulai 1 Oktober ini. Jadi pendaftaran boleh dilakukan hanya melalui fasiliti KKM dan tiada bayaran dikenakan. Bukan melalui mana-mana akaun TikTok ataupun Facebook kerana tiada proses pendaftaran selain melalui KKM sendiri. Baiklah saudara, selamat petang juga Denny nak ucapkan kepada mereka yang terus menonton secara langsung di TikTok waktu ini. Terima kasih banyak untuk J, juga ada Mas, ada Mami, tak dilupakan juga di Induk Maimun, Kak Orkid, Kak Faizah Ali, juga kita ada Farah, dan juga ada Mak Princess Cantik. Sedap nama ya. Apapun, terus kekal bersama dengan saya menerusi TikTok, menerusi frekuensi mahupun menerusi RTM Klik. Terus kekal, terus layan hanya di Radio Klasik Menggamit Kenangan. Selepas ini ada lagu nyanyian Salamnya Hassan dengan Miang-Miang Keladi. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu Elison, Andai Kau Pengganti.

0: Plastika Klasik.
1: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
2: Mestika Klasik, 2 hingga 6 petang.
3: Mestika Klasik, baiklah saudara, kita dah pun menghampiri pukul 5 petang, 4.53 minit petang. Tepat pukul 5 petang nanti kita akan ikuti utama 5 petang. Dan Danny akan kembali semula bersama dengan saudara untuk di jam yang terakhir, 5 hingga 6 petang. Tapi sebelum itu, ayuh kita nak teruskan lagi hiburan dengan lagu ini, Sweet Charity, Bagaikan Bermimpi.

0: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Mestika Klasik, 2 hingga 6 petang.
2: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
3: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
4: Sujana Arkai pada hari ini.
5: Kesanakan. K-E-S-A-N-A-K-A-N. Kesanakan. Kesanakan adalah sebelah sana.
4: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: istimewa di Radio Klasik.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Frisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Frisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
2: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia.
4: Wih, cantik memang mantap tapat bermasuk.
3: Alamak, aduh!
2: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Betul sejak kebelakangan ni Asyik dengan anak-anak taskan kau je. Muka pun dah macam cikgu disiplin aku tengok. Aku nak tegur pun risau tau.
2: Jangan main-main lah. Jaga anak-anak dekat taska bukannya kerja mudah, Cik Alia. Bukan setakat tengok budak menyanyi lepas tu tepuk tangan aja tau. Kena kenal pasti keperluan setiap anak-anak tu. Mereka tu ada keperluan dan cara pembelajaran yang berbeza.
1: Betul lah tu, Shima. Cakap pasal kanak-kanak, aku terbaca satu berita menarik. Kemas nak perluaskan pendidikan untuk kanak-kanak autistik.
2: Betul. Mulai Januari 2027, Tabika Tunas Istimewa Kemas akan mula beroperasi di 132 daerah lagi di seluruh negara.
1: 132 daerah? Banyak tu.
2: Dan dianggarkan kira-kira 2,000 kanak-kanak autistik bakal menerima manfaat daripada perluasan ni.
1: Maknanya peluang untuk anak-anak autistik mendapatkan pendidikan yang bersesuaian akan jadi lebih luas.
2: InsyaAllah. Tapi sebelum bermula Januari nanti, ada beberapa proses yang perlu dilalui. Pengambilan dan saringan akan dibuka pada Oktober ni untuk proses pendaftaran dan penilaian kanak-kanak autistik.
1: Kena jalani saringan dulu ke? Bukan terus daftar dan masuk kelas macam biasa tu?
2: Mestilah tidak. Untuk anak-anak autistik ni, selain pendaftaran, perlu disaring dulu. Dan saringan tu turut melibatkan pemeriksaan bersama Kementerian Kesihatan bagi menentukan tahap autisma mereka.
1: Bagus juga. Jadi, keperluan setiap kanak-kanak boleh dikenal pasti dengan lebih baik.
2: Betul? Dan satu lagi, perkara penting. Anak-anak autistik juga perlu berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM.
1: Kenapa perlu daftar JKM pula?
2: Supaya mereka boleh menerima bantuan atau allowance yang disediakan. Sama seperti kemudahan yang dinikmati oleh kanak-kanak berkeperluan khas di bawah Kementerian Pendidikan.
1: Jadi ibu bapa kena ambil tahu juga tentang perkara ni. Jangan fikir pendaftaran sekolah je dah cukup.
2: Tepat sekali. Pandai kau Lagi satu yang menarik kan, Alia, Kemas juga akan mengambil hampir 400 guru untuk ditempatkan di Tabika Tunas Istimewa.
1: 400 orang guru? Maknanya guru pun kena ada persediaan khas.
2: Memanglah, Alia. Sebab tu Kemas sedang berbincang dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI untuk mendapatkan sijil profesional pendidikan khas kepada guru-guru berkenaan sebagai nilai tambah.
1: Baguslah kalau guru dapat pendahan dan kemahiran tambahan. Sebab mendidik anak-anak dengan keperluan yang berbeza bukan sesuatu yang boleh dibuat sambil lewa.
2: Pandai. Kita sebagai guru kena faham setiap anak ada potensi masing-masing. Cara mereka belajar mungkin berbeza, tapi mereka ni tetap perlukan peluang, perhatian dan sokongan.
1: Alhamdulillah lah kalau macam tu. Nampaknya sokongan yang sesuai memang penting untuk perkembangan anak-anak.
2: Sebab itulah, Lia, kita ni jangan cepat melabel atau membandingkan seorang anak dengan anak yang lain.
1: Betul. Kalau kita nampak seorang anak belajar dengan cara yang berbeza, kita cuba faham dulu. Bukan terus menghukum.
2: Pandai. Faham pun.
1: Suka aku tengok kau. Jelas nampak sifat keibuan dekat kau, Shima.
2: Puji dah apa-apalah tu. Sebab sifat keibuan tu lah yang buat Abang Saif aku jatuh cinta kat aku dulu.
1: Yelah.
2: Kau ada? Tak ada kan?
1: Tengok kau jadi ibu singa lagi.
3: Cubit, cubit manja, terbitan Radio Klasik. Mestika Klasik 2 hingga 6 petang. Radio Klasik menggamit kenangan.
4: Radio Klasik menggamit kenangan tentunya dalam Mestika Klasik untuk di jam yang terakhir. Dia ni temankan saudara dan tadi telah pun kita ikuti untuk ulangan cubit-cubit manja. Itu kisah di Taman Menggamit Kenangan. Esok apa pula kisahnya? Jangan lupa dengarkan 7.30 minit pagi dan siaran ulangannya 5.15 minit petang. Dan sebentar nanti 5.30 minit petang kita akan ikuti Aku, Dia dan Lagu Adila. Dan Adila hari ini merupakan terbitan Sabrina Arifin, disampaikan oleh Izzat Saufi, merupakan kiriman daripada Wan Ali Wan Zakaria yang berada di Sungai Siput Utara Perak. Dengan tiga buah lagu yang akan diputarkan, lagu yang berjudul Kenanganku Datuk Jeffrey Dean, Ramalan Bintangku A. Ramli bersama dengan Maria Bacok dan juga Sidara Manis, lagu nyanyian Datuk Ahmad Jaiz. Jadi saudara, tugasan saya berakhir sampai di sini sahaja. InsyaAllah kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Jadi selepas ini saya akan serahkan tugasan saya kepada Izzat Saufi yang akan bersama dengan saudara sehingga pukul 12.30 malam nanti. Saya Diani Syazlina, selembut lidah berbicara semanis kata. Sampai kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.

0: macam-macam kisah di Pasar Siti Khadijah 101.1 Kota Baru, Klate.
1: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
2: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaclassic@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

Majalah hiburan popular semasa aku membesar di kampung. Dipanggil Jejaka sekitar tahun 60-an hingga ke 80-an. Di dalamnya ada helaian yang amat diminati ramai, iaitu Kembang Setaman. Aku selalu menyertai. Sekadar suka-suka, pada 10 hari bulan 10 tahun 1970 hari Ahad, majalah Jejaka pada keluaran hari itu tertera

Jelas nama aku di bawah gambar itu dengan hobi kegemaran aku, memancing dan membaca. Di kampung, pada masa itu, majalah hiburan jejaka ni tersangat ramai peminatnya. Tak dapat nak dikira. Muda-mudi, sebaya umur dengan aku, banyak yang minat nak membaca. Masa itu, jagat-jagat ni belum ada. Adakalanya majalah jejaka kehabisan stok di pasaran. Mana taknya? Sebuah rumah mesti nak ada senaskah. Halimah dah beli majalah jejaka keluaran 10, hari bulan 10, tahun 70-an. Tapi, Halimah tak bagi abangnya nak tompang-tompang baca. Dek kerana hanya sebuah buku majalah, hari itu Osman bergaduh sakan dengan adiknya, Halimah. Mau tak mau, Osman ajak aku ke pekan. Jom Wan Ali, ikut aku pergi pekan. Aku nak beli majalah baru. Kerana asbab yang begitu, majalah jejaka macam tak cukup bekalan. Habis, satu pun tak tinggal. Bermula dengan gambar aku ada dalam majalah rumah aku dikerumuni kawan-kawan. Semua bertanya sambil nak belajar. Kami pun nak letak gambar kami dalam majalah. Macam mana nak buat? Berkerut muka Halimah sambil berkata, Imah dah banyak kali hantar permohonan untuk ruangan kembang setaman. Sampai hari ini, sekalipun muka ni tak pernah masuk majalah tu. Macam mana Abang Wan buat? Ajarkanlah. Laju Osman menyampuk. Heh, dah muka tak lawa, masih ingin nak masuk majalah? Tak malu? Halimah geram. Banyak kali Osman kena cubit. Halimah walaupun garang, sayang juga pada abangnya si Osman. Akhirnya aku ajarkan juga pada Halimah macam mana cara nak mohon menyertai kembang setaman. Ada dari rakan Halimah di masa itu tak berapa pandai nak tulis di borang permohonan. Borang pun amat kecil. Yuh rendah di beranda rumah aku. Agak ramai rakan Halimah. Semuanya nak masuk muka di majalah. Bermula dari bulan itu, boleh kata di setiap kali keluaran majalah jejaka pada bulan-bulan berikutnya, di halaman ruangan kembang setaman silih berganti. Muka-muka kawan aku sekampung ada di situ. Bermula dengan ruangan kembang setaman di majalah, aku rasa abang posmen yang jadi mangsa. Hari-hari posmen kena bawa surat-surat. Banyak-banyak pula tu. Ini kenangan manisku di tahun-tahun 60 hingga ke 70-an.

sebab asbab mengapa majalah hiburan Jejaka ni jadi pilihan muda-mudi di tahun-tahun itu? Aku rasakan semua wartawan dari majalah Jejaka, mereka ada wawasan, rajin menjalankan tugas, bukan sekadar dari berita-berita besar. Dari kisah hal-hal yang kecil, remeh-temeh pun mereka tulis di majalah. Berita besar yang termuat di majalah Jejaka pada 10 Haiwulan 10 1970 yang gambar aku ada bersamanya hari itu. Seorang lelaki peserta maraton larian beramai-ramai hilang dari kumpulan, tak sampai ke garisan penamat. Cerita itu mengatakan peserta larian sampai di kawasan Gunung Batu Kapur di persekitaran Gopeng, Gunung Mesah. Dengan cerita ni sekali lagi, majalah Jejaka tak cukup bekalan, habis dikikis, habuk pun tak tinggal. Ada satu lagi sebab mengapa majalah Jejaka selalu ditunggu-tunggu oleh semua peminat-peminatnya. Pada kebiasaan, setiap kali keluaran majalah Jejaka di muka surat 10 dan 11 amat disukai. Muka surat 10 ada ruangan madah dan puisi atau kata-kata hikmat dan mutiara kata. Di ruangan mutiara kata ni pun aku selalu mengirimkan tulisan sebagai tanda suka menyertainya. Di muka surat 11 pula selalunya ada ruangan sabda ramalan bintangku. Bintangku ramalan aja. Ini satu contoh macam mana ramalan bintangku disusun atur oleh pengarang majalah hiburan Jejaka yang lahir pada 1 Oktober 1970 sampai 30 Oktober 1970. Semua mereka ni terkumpul dalam bintang Pisces. Ini bintang Halimah. Kata-kata ramalan yang dimuatkan dalam majalah Jejaka pada bulan itu. Yang pertama, tekanan darah anda selalu tak stabil. Anda selalu diingatkan jangan cepat naik marah. Yang kedua, bulan ini anda akan dapat kawan baru, kebanyakannya dari luar daerah anda, dari luar negeri. Yang ketiga, ada di antara kawan anda di alam maya jatuh hati dan terpikat pada anda. Anda harus berhati-hati. Dan yang terakhir, minggu ini anda ditimpa kemalangan. Hati-hati semasa naik kenderaan, motosikal ataupun basikal. Ini cerita yang jadi pada Halimah. Bukan suratan atau kebetulan. Bukan juga dari ramalan bintang. Pagi itu, Halimah dengan emaknya menuruni anak sungai dan mereka sampai di Paya Keladi. Di kawasan Paya Keladi, Halimah dengan emaknya berdulu kemudian memetik, mengutip pucuk paku. Masa kutip pucuk paku, mata Halimah tak tengok kiri kanan depan belakang. Sebaik kaki terantuk pada batang kayu buruk tu, macam hujan. Halimah diserang tebuan tanah. Apa lagi? Laju Halimah lari macam deruan angin. Pucuk paku yang dikendong, entah di mana berceciran. Banyak liang Halimah kena sengat tebuan. Halimah terpaksa dibawa ke hospital untuk menerima rawatan. Masa aku sampai di sisi katil, aku nampak pada tubuh Halimah bengkak di sini sana. Matanya tak nampak dengar suara aku. Walaupun tak boleh lihat, Halimah angkat tangan dan kami berjabat tangan tanda mesra. Nada perlahan, aku bersuara, kenapa jalan di Paya tak hati-hati? Nasib baik tebuan. Buatnya ular sawa? Kan susah? Abang Wan, Halimah bersuara, betul lah ramalan bintang Ima bulan ni. Ima nak dapat kemalangan. Aku memecah sunyi. Tak ada kena-mengena dengan ramalan bintang. Ini suratan Allah untuk kamu.

0: Adila.
1: Selain memancing, aku juga minat membaca akhbar dan bermacam-macam artikel. Pada tahun-tahun itu, aku ada membaca sebuah novel berjudul Bunian, dikarang oleh Anwar Darwish. Novel Bunian ini cetakan keempat yang dibuat pada tahun 2020. Cetakan sebelumnya aku tak jumpa. Buku novel ini sampai ke hari ini masih selamat dan sempurna dalam simpanan aku. Berulang-ulang kali aku membaca buku ini untuk aku memahami dengan jelas episod jalan ceritanya. Novel bertajuk Bunian dari tulisan Anwar Darwish banyak memperkatakan dari hal-hal alam gaib. Sekonyong-konyong semasa sedang rancak membacanya, minda ingatan aku meluncur laju kepada satu cerita. Ini cerita benar, berlaku pada alam manusia biasa, alam normal, bukan di alam khayalan macam gaib. Satu hari di dada akhbar dan di kaca TV, heboh sangat-sangat mengatakan dari hal satu kejadian luar biasa. Seorang peserta maraton larian beramai-ramai, peserta itu didapati hilang entah ke mana, gaib. Dikatakan peserta itu seorang laki-laki, belum mendirikan rumah tangga, umur lingkungan 30 tahun. Sampai ke hari ini, walaupun dah lebih dari 5 tahun, pemuda yang hilang tu masih tak dijumpai. Ini yang menjadikan ianya ajaib. Macam tak masuk akal. Kalau ianya benar-benar hilang, ke mana dia pergi? Takkan langsung tak dapat dikesan. Tapak kaki pun tak jumpa. Orang di kampung aku mengatakan beliau dah diambil oleh orang Bunian Kampung Rawa. Memang benar, apa saja yang kita baca, surat khabar, walaupun hanya majalah hiburan biasa, kalau dari ceritanya mencuit atau mengusik hati, pasti ianya melekat kuat di minda ingatan kita. Halimah, Nolia, Tija dan ramai lagi, mereka kini sudah berjaya letak muka dalam majalah. Mereka jadi amat popular. Melawan tu okey nampaknya. Hari-hari mereka banyak menerima surat dari peminat. Mereka punya kenalan dari seluruh pelusuk tanah air. Oh, petang itu aku jumpa Halimah di dewan. Abang Wan, dia bersuara, Imah nak ajak Abang Wan tengok wayang di panggung rek Sekolah Kangsa. Ada cerita Hindustan. Jom kita pergi. Imah belanja, katanya. Memang Halimah, kalau dia nak tengok wayang, dia mesti ajak aku.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Ritma Klasik menggamit kenangan sepanjang zaman.

0: Ritma klasik, kenangan lalu menusuk kalbu.
1: Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan. Satukan hati, kekal abadi. Izzat Saufi bersiaran menemani saudara Ritma Klasik 6 petang hingga 12.30 malam nanti. Dan untuk hari ini 30 September 2026 bersamaan dengan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada rakan penyampai Diani Syazlina Ahmad Razdi yang bersiaran menemani saudara Mestika Klasik dengan alunan lagu pop ye-ye 60-an juga pop Melayu 70-an dan 80-an. Terus menggamit memori dan kenangan saudara. Terus kekal setia mendengarkan kami walau di mana saja berada, juga kekalkan keceriaan bersama hanya di Ritma

0: wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: terus menggamit kenangan dan berhibur bersama Izzat Sofi.
1: Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana sahaja frekuensi di seluruh negara. Juga dengarkan kami di Freeview saluran 705. Baik, saudara, jangan lupa untuk dengarkan Biz On Air untuk petang ini 30 September 2026 bersama Puan Fazila dari pengusaha homestay FZ Cottage Batu Pahat Johor, penyampai Bella dan penerbit untuk petang ini Nura Muhammad Yunus. Dengarkan 6.30 minit pagi Biz On Air, taman menggamit kenangan. Terima kasih, terima kasih.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang jabatan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September, 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September, 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober, 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Terima kasih kerana menemani kami setiap hari dengan lagu-lagu yang merentas zaman, menggamit kenangan. Terima kasih DJ-DJ Radio Klasik semua dari Kak Ma.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
1: Ayo bersama-sama dengan saya, Bella, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Biz On Air hari ini, Bella bersama-sama dengan seorang pemilik inap desa. Ayo kita berkenalan dengan Puan Fazila. Assalamualaikum, selamat petang Puan Fazila.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Bella. Terima kasih kepada Bella dan Radio Klasik dan mengundang saya dalam rancangan ini.
1: Sama-sama. Apa khabar?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Baik. Dan Puan Fazila merupakan pemilik inap desa di Batu Pahat kan? Apakah yang mendorong Puan Fazila untuk menceburi bidang perniagaan inap desa ini ataupun lebih dikenali dengan homestay?
2: Okey, perniagaan ini disusulkan oleh suami saya, Haji Muhammad Fadil, sebagai satu bentuk perniagaan atau aktiviti yang boleh kami lakukan selepas kami bersara dalam bidang masing-masing. Mm-hmm. Saya seorang guru, bekas seorang guru. Suami saya juga meninggalkan kejayaannya di sebuah syarikat Jepun yang telah bekerja selama 18 tahun dan kemudian

0: Selain kita bela, dan suami punya minat yang sama, iaitu kami berdua minat dalam bidang mereka dan menanam pokok-pokok hiasan. Jadi rumah kita juga merupakan satu satu idea kami sendiri yang kami ini daripada scratch bersama beberapa pekerja daripada Indonesia yang boleh merealisasikan idea kami. Jadi semua bahan untuk rumah ini kami bina sendiri, sama ada secara atas talian online ataupun di kedai-kedai fizikal di sekitar kawasan ini. Oleh itu, kami dapat menjimatkan banyak wang. Juga konsep idea dalaman dalam inap bisik ini ketutupan idea kami sendiri. Mengenai lokasi pula, lokasi ini dipilih kerana pertamanya saya memiliki sebidang tanah di tepi jalan utama Batu Pahat Muar yang saya beli pada tahun 2008. Asalnya kami bina rumah ini sebagai satu tempat persinggahan. Okey, yang sesuai kerana kedudukan yang tidak jauh daripada pusat bandar dan berdekatan dengan pekan-pekan seperti Parit Sulong dan beberapa buah kampung. Tapi kata lain, rumah ini merupakan satu tempat yang strategik. Tidak terlalu bandar atau tidak terlalu kampung. Kedudukannya di jalan utama. Oleh itu, kami rasa bahawa lokasi ini sangat sesuai untuk dijadikan satu enak bisa atau homestay.
1: Boleh Puan Fazilah jelaskan proses check-in dan check-out pelanggan di inap desa Puan Fazilah?
0: Proses check-in ini seperti enak-enak desa lain. Dan kebanyakan enak bisnes yang lain kami tahu, proses check-in dan check-out ini dilakukan secara self-check-in. Okay, self-check-in. Jadi oleh itu, saya dan suami atau pekerja kami tidak perlu datang ke sana menunggu pelanggan. Tapi pelanggan boleh datang pada bila-bila masa selepas pukul 3 untuk check-in, untuk daftar masuk ke rumah ini. Namun, untuk mendaftar masuk, sebelum itu pelanggan mesti pastikan mereka telah book secara online lah dengan bayaran sama ada RM100 untuk rumah yang 3 bilik dan RM150 untuk rumah 4 bilik. Ini supaya kami dapat lock tarikh tersebut kerana kadang-kadang pada tarikh sibuk memang ramai pelanggan. Selain itu, ada juga pelanggan yang ingin mengelakkan scammer ataupun nipuan. Jadi mereka akan bayar bila mereka telah sampai ke rumah, kami terimalah. Tapi walaupun begitu, kami tidak akan memberikan security password selagi bayaran penuh tidak akan dibuat. Ini juga untuk mengelakkan sebarang penipuan ataupun scammer jugalah pelanggan kepada kami atau daripada kami kepada pelanggan.
1: Apa fasiliti yang menarik di inap desa Puan Fazilah berbanding dengan inap desa berdekatan di Batu Pahat?
0: Inap desa kami menyediakan kolam yang sesuai bersaiz sederhana untuk kanak-kanak dan dewasa, dan kami juga menyediakan barbecue pit. Selain itu, menyediakan kawasan yang luas dan sesuai untuk majlis-majlis. Jadi boleh menempatkan lebih daripada 10 buah kereta lah. Jadi kalau bagi keluarga ramai dan keluarga ramai, mereka boleh datang ke sini. Mereka tidak akan menghadapi masalah parking dan sebagainya. Memandangkan homestay ini punya kawasan yang luas, ia boleh menempatkan 8 hingga 10 kemah. Dan kedudukannya strategik tepi jalan utama, kami menerima tempahan homestay ini sebagai tempat event atau event space untuk majlis-majlis seperti majlis perkahwinan, majlis pertunangan, majlis birthday, reunion dan sebagainya. Untuk tujuan itu, kami menyediakan package homestay. Tiga pakej homestay, iaitu satu pakej dan kawasan sahaja. Kami wajibkan untuk acara besar seperti majlis perkahwinan mestilah 3 hari 2 malam dengan nilai yang agak berpatutan itu hanya RM2,500. Dan selain itu, kami juga mempunyai pakej kedua, iaitu pakej homestay dan kawasan serta catering dan kanopi. Dan ketiga ialah pakej homestay dan kawasan serta pakej lengkap majlis perkahwinan. Bagi kedua-dua homestay yang nombor 2 dan nombor 3 tadi, harga ditetapkan adalah bergantung kepada jumlah tetamu. Kalau ramai tetamunya, tentu lebih besar jumlahnya. Itulah.
1: Apakah cabaran terbesar yang pernah Puan hadapi sepanjang menguruskan homestay Puan ni?
0: Okey, setakat ni Bella, kami tidak menghadapi masalah yang besar. Namun cabaran kami adalah untuk mengekalkan segala fasiliti yang sedia ada atau ditambah baik dari semasa ke semasa. Sebagai salah seorang pengusaha homestay, sebagaimana pengusaha homestay yang lain, rata-rata kami bersetuju bahawa servis perkhidmatan ini bukan cabaran terbesar kerana kita akan berhadapan dengan pelbagai kerenah manusia, right? Contohnya, ada pelanggan yang tidak bersetuju atau puas hati bila tolak deposit kerana mereka telah melakukan pelanggaran peraturan. Jadi bagi kami, pematuhan peraturan adalah salah satu bentuk didikan yang perlu disiplinlah untuk semua orang termasuk pelanggan-pelanggan kami lah. Dan sebenarnya setakat ini saya tidak menghadapi masalah yang besar kerana kebanyakan pelanggan-pelanggan kami sangat berpuas hati dan memuji fasiliti dan kemudahan kami sediakan, dan ini juga menjadi pemangkin untuk kami memberikan perkhidmatan yang terbaik di masa akan datang.
1: Dan bagaimanakah Puan menentukan kadar harga untuk satu malam? Adakah harga tersebut berubah mengikut musim cuti?
0: Sebenarnya untuk harga, kami menetapkan bayar harga yang hampir tetap lah. Kalau untuk hujung minggu atau hari-hari cuti sekolah atau cuti-cuti khas, kami menetapkan bayaran sebanyak RM550 untuk rumah bersaiz 4 bilik dan 3 bilik. Dan untuk rumah yang sedikit kecil tu, kami tetapkan RM390. Ini adalah kerana termasuk penyelenggaraan kolam dan sebagainya. Bagi pada hari-hari biasa, bayarannya ada sedikit murah, iaitu hanya RM550 untuk rumah bersaiz besar dan

0: 350 untuk rumah yang saiz kecil. Tapi kalau musim hari raya pula, akan naik sedikit bayaran, hanya 610, dan masih affordable lah kerana permintaannya sangat tinggi semasa musim-musim perayaan.
1: Dan di manakah Puan mempromosikan inap desa ataupun homestay Puan?
0: Untuk mempromosikan inap desa dan homestay, kami mempunyai social media di bawah nama SZ Cottage Homestay. Kami ada IG, Facebook dan TikTok SZ Cottage Homestay, E-F-Z-E-E Cottage, SZ Cottage Homestay. Jadi boleh layari social media kami, IG, Facebook dan TikTok. Dan selain itu boleh hubungi nombor 011-5657-0837. Kami hubungi kami secara direct dan kami akan postikan lagi details dari homestay kami.
1: Baik, terima kasih Puan Fazila untuk Biz On Air Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan petang ini.
0: Terima kasih Bella dan Radio Klasik kerana mengundang saya. Terima kasih.
1: Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Ismail.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Ritma klasik mengimbau memori, mengusik emosi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 23 hingga 26.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: In

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh serta tunduk taat menunaikan ibadat kepada Tuhan mereka dengan khusyuk, mereka itulah ahli syurga, mereka kekal di dalamnya.

Bandingan dua golongan yang kafir dan yang beriman itu samalah seperti orang yang buta serta pekak dengan orang yang celik serta mendengar. Kedua-dua golongan itu tidaklah sama keadaannya. Setelah kamu mengetahui yang demikian, maka tidakkah kamu mahu mengambil peringatan dan insaf? Walangkau.

Dan demi sesungguhnya, kami telah utuskan Nabi Nuh, lalu ia memberitahu kaumnya dengan berkata, sesungguhnya, aku ini seorang rasul pemberi amaran yang nyata kepada kamu.

0: Iaitu janganlah kamu menyembah melainkan Allah. Sesungguhnya, aku bimbang jika kamu menyembah yang lainnya. Kamu akan ditimpa azab yang tidak terperi sakitnya pada hari pembalasan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Ritma Klasik menemani petang dan malam saudara.
1: Yang sedang memandu ketika ini dari pejabat pulang ke rumah, hati-hati memandu. Fokus pemanduan saudara, semoga selamat sampai ke destinasi. Mungkin juga mengalami kesesakan yang luar biasa, boleh hantarkan ke WhatsApp kami dan saya akan kongsikan buat semua yang mendengarkan kami ketika ini. Seperti biasa, saya nak kongsikan jangkaan cuaca untuk malam ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Di Semenanjung dijangkakan malam ini ribut petir. Di kawasan pedalaman Kelantan, Terengganu dan Pahang, hujan di daerah Kedah, kawasan pedalaman Perak, Perlis, Selangor, juga di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Di Sabah pula dijangkakan malam ini ribut petir. Wilayah Persekutuan Labuan, juga di pedalaman dan Kudat, hujan di beberapa tempat di daerah Sandakan dan Pantai Barat. Sementara di Sarawak pula, malam ini dijangkakan hujan di kawasan Bintulu, Kapit, Miri, Mukah, Sibu, juga Limbang, dan masih berjerebu di daerah Seri Aman, Kuching, Samarahan, juga Serian. Tepat pukul 8 malam, saya tinggalkan saudara seketika untuk ruangan Sepanjang Jalan Kenangan. Lagu tanpa henti akan terus menggamit memori dan kenangan saudara. Berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri akan bersiaran 9 malam nanti. Terus kasih ya, Ritma

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: Radio Klasik menggambit kenangan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama. Johor Bahru 8.8 minit malam, Kuala Terengganu dan Kota Bahru Kelantan 8.10, Kuantan Pahang 8.11, Bandaraya Melaka 8.14 minit malam, Seremban Negeri Sembilan 8.15, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 8.17 minit malam, Ipoh Perak 8.19, Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kangar Perlis 8.21 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.
1: Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.

0: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. Yang bermaksud, sesiapa yang bersolat isya secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat separuh malam. Dan sesiapa yang bersolat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Untuk malaman saudara, telah masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu isyak untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik. Allah.

pengguna bijak. Tentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Kenal pasti sumber berita. Adakah ia boleh dipercayai? Fahami apa yang anda baca dan cari penjelasan. Menilai dengan membuat pertimbangan sewajarnya. Dan selidik lebih mendalam menjangkaui sumber awal. Jadilah pengguna bijak dengan menentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Malah segar pilihan hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Aku, dia dan lagu
2: Adila.
3: Tengah hari itu kami makan nasi berulamkan pasir. Kerana setiap kunyahan akan terasa butiran pasirnya.
2: Adila, sebenarnya masih bersama bukan bererti bahagia, tapi bertahan demi masa depan anak-anak meskipun hati selalu disakiti. Adila,
3: mulut mak juga tak putus-putus menyebut nama adik-beradik yang lain. Mana abang kamu? Mana adik kamu? Mereka dah lupakan mak ke?
4: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta pujaan klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta pujaan saudara

menekan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik. Santai tepi pantai, Port Dickson. Radio Klasik, 87.9 MHz, Negeri 9. Baik.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kesanakan. K-E-S-A-N-A-K-A-N. Kesanakan. Kesanakan adalah sebelah sana.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas buktamadkan pelaburan fasa 2 LNG Kanada. Pelaksanaan gaji minimum diteliti secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ahmad Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Alam Kasih. Penuh nostalgia di Kasih.
1: Senang susah dinda relakan menghadapi. Inilah kasih sejati.
0: Lontaran suaramu kasih.
1: Malam ini kasih.
0: Hingga 12 tengah malam. Getaran

Satukan hati kekal abadi. Izzat Sofi bersama saudara Ritma Klasik. Sehingga 12 tengah malam nanti, mungkin ada yang sedang menjamu selera untuk makan malam. Sorang-sorang atau juga bersama keluarga, bismillah. Terus mendengarkan kami, menggamit kenangan, menggamit memori saudara dulu, kini, selamanya. Terima kasih yang menghantarkan ucapan, juga hantarkan kiriman di WhatsApp kami. Kita ada Cik Khairuddin dari Kelana Jaya, Kak Ruhaya Jack dari Kuching, Sarawak, Kak Mas dari Alustar, Acik Fatimah Zah dari Muar Johor, juga kita ada Kak Su dari Cyber Jaya, Kak Zaliha Hussein dari Ipoh, Hajah Sariah di Sedenak, Cik Jaya Kesuma, Kak Kasmah yang berada di Bangi, Kak Mir Rahim dari Johor Bahru, Cik Zainun Awang dari Temerloh Pahang, Mak Azizah Osman dari Sungai Petani, juga Mentua Tan yang berada di Kuching, Sarawak. Lagi kiriman daripada Jalain Sukitan dari Pintas Sabah, katanya sambil layan dengarkan lagu di Radio Klasik, juga nak buat ucapan buat anak-anak Elfi, Elfik, Elfah, Elford, juga Elfoh Alnignyo, yang kalian yang berada di jauh, di mata, bahagia selalu, selamat bertugas untuk kehidupan seharian. Jadi di sini saya sihat dan merindui serta mendoakan kesejahteraan kalian di sana. Saudara boleh terus menghantarkan dedikasi juga ucapan yang mungkin dikenang, teringat juga insan yang dicintai. Ada perkara, peristiwa yang berlaku untuk hari ini, hantarkan ke WhatsApp kami 013-56-56-128. 2x2 bersama B2 Anita, Datuk Sri Siti Nurhaliza, Mawarku. Teruskan setia. Terima kasih.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: istimewa di Nostalgia di Klasik.
1: Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana sahaja frekuensi di seluruh negara atau dengarkan kami di penseriman langsung aplikasi RTM Klik, di telefon pintar saudara, di Android TV juga di Smart TV. Saya nak kongsikan informasi sukan. Kapten Negara Dion Kos memuji rakan gandingannya di posisi pertahan iaitu Brad Tapp dan pemain tengah Nualin semasa Harimau Malaya mencatatkan dua perlawanan tanpa bolos dalam aksi pembukaan Piala ASEAN Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA 2026. Dion Kos berkata gandingannya bersama Tapp berjaya membentuk keserasian selepas Malaysia menang 3-0 ke atas Bangladesh dan keputusan seri tanpa jaringan menentang tuan rumah Indonesia di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Brad Tapp antara tiga muka baru dalam skuad Harimau Malaya bersama penyerang naturalisasi Bertson Da Silva dan Manuel Hidalgo. Dion Kos turut memuji Nualin atas permainan yang semakin baik dalam membantu melindungi barisan pertahanan. Skuad Malaysia di bawah kendalian Ketua Jurulatih Interim Tan Chen Ho akan menentang Singapura pada aksi terakhir kumpulan A Division 1 di Stadium Si Jalak Harupat, Bandung esok malam. Malaysia kini mendahului kumpulan A dengan 4 mata berkongsi jumlah mata bersama Indonesia yang berada di tempat kedua tetapi berada di depan menerusi perbezaan jaringan, manakala Singapura di tempat yang ketiga dengan 3 mata dan Bangladesh kekal tercorot tanpa mata. Dalam kejuaraan sulung itu, juara kumpulan akan mara ke final, manakala naib juara akan beraksi dalam penentuan tempat ketiga dengan kedua-duanya perlawanan dijadual berlangsung di Gelora Bung Karno Isnin depan. Prihatin, Radio Klasik.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta pujaan klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta pujaan saudara. Geta pujaan klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.

0: bulan.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Ya, terus mendengarkan kami di frekuensi 87.7 MHz dan juga 98.3 MHz. Ya, dengarkan kami di Lembah Klang. Juga di Freeview saluran 705 yang bermula pasti akan berakhir. Tepat pukul 11 malam nanti kita akan ikuti berita utama dari pusat berita Angkasa Puri dan selepas itu saya tinggalkan saudara di ruangan sepanjang Jalan Kenangan lagu tanpa henti sehingga 12 tengah malam nanti. Satukan hati kekal abadi, saya Izzat Saufi mengundurkan diri. Menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan juga silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk kilafnya semestinya dari diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 18 Rabiul Akhir.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, aduh.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Radio Klasik di Kangar 94.9.

0: Kilang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita.
2: Satu suara,
3: satu jiwa.
4: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih wira dan wirawati negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Di antara pelajaran daripada ayat yang kita baca, yang pertama, hikmah Allah menyuruh menyembelih lembu betina agar hilang rasa penghormatan mereka kepada patung anak lembu yang pernah mereka sembah. Yang kedua, perdebatan dan banyak bertanya orang-orang Yahudi terhadap Nabi mereka di samping banyak mendesak dan juga bersikap keras kepala. Dan yang ketiga, memperlihatkan kekuasaan Allah yang menghidupkan kembali orang yang telah mati. Jadi muslimin yang dirahmati Allah, demikianlah Al-Quran mengajarkan kepada kita beberapa intipati pengajaran. Mudah-mudahan insya-Allah dapat kita ambil manfaat bersama. Sehingga kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Sujana Arkai pada hari ini.
4: Kesanakan. KESANAKAN. Kesanakan. Kesanakan adalah sebelah sana.
3: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Sebelum mempercayai sesuatu berita, semak berita terlebih dahulu dan pastikan sumber pautannya tidak meragukan. Perhatikan gambar dan tarikh kerana kebanyakan berita palsu menggunakan imej yang telah diubah suai. Tarikh berita juga berkemungkinan telah lama berlaku dan hanya dikongsi semula untuk menimbulkan ketakutan atau kekecohan ramai. Biasanya, berita palsu sengaja menggunakan tajuk sensasi dan menimbulkan kebencian. Semak perbualan di bahagian komen kerana berkemungkinan ada pengguna yang memberi amaran untuk tidak mempercayai berita berkenaan. Bersama, tangani berita palsu. Pesanan prihatin, Radio Klasik.
1: Radio Klasik di Shah Alam, 98.3.
2: Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti, harmoni klasik.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kosan hidup rakyat.
4: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
5: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kenakan Bella kan?
4: Hei, kau ni tak baik bersangka buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
5: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
6: Lagi? Ada lagi.
5: Apa kena lupai doa aku?
6: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
7: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
8: Allah, Suraya guys. Potok napa orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
2: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
9: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila, Radio Klasik menggamit kenangan.

Majalah hiburan popular semasa aku membesar di kampung. Dipanggil Jejaka sekitar tahun 60-an hingga ke 80-an. Di dalamnya ada helaian yang amat diminati ramai, iaitu Kembang Setaman. Aku selalu menyertai. Sekadar suka-suka, pada 10, hari bulan 10 tahun 1970, hari Ahad, majalah Jejaka pada keluaran hari itu tertera gambar aku di ruangan Kembang Setaman. Berserta gambar itu, aku diselitkan sebersedikit bedota diri aku untuk tatapan pembaca-pembaca majalah itu. Jelas nama aku di bawah gambar itu dengan hobi kegemaran aku memancing dan membaca. Di kampung, pada masa itu, majalah hiburan Jejaka ni tersangat ramai peminatnya. Tak dapat nak dikira. Muda-mudi, sebaya umur dengan aku, banyak yang minat nak membaca. Masa itu, jagat-jagat ni belum ada. Adakalanya majalah Jejaka kehabisan stok di pasaran. Mana taknya? Sebuah rumah mesti nak ada senaskah. Halimah dah beli majalah Jejaka keluaran 10, hari bulan 10, tahun 70-an. Tapi, Halimah tak bagi abangnya nak tompang-tompang baca. Dek kerana hanya sebuah buku majalah, hari itu Osman bergaduh sakan dengan adiknya, Halimah. Mau tak mau, Osman ajak aku ke pekan. Jom Wan Ali, ikut aku pergi pekan. Aku nak beli majalah baru. Kerana asbab yang begitu, majalah Jejaka macam tak cukup bekalan. Habis, satu pun tak tinggal. Bermula dengan gambar aku ada dalam majalah, rumah aku dikerumuni kawan-kawan. Semua bertanya sambil nak belajar. Kami pun nak letak gambar kami dalam majalah. Macam mana nak buat? Berkerut muka Halimah sambil berkata, Imah dah banyak kali hantar permohonan untuk ruangan Kembang Setaman. Sampai hari ini, sekalipun muka ni tak pernah masuk majalah tu. Macam mana Abang Wan buat? Ajarkanlah. Laju Osman menyampuk. Heh, dah muka tak lawa, masih ingin nak masuk majalah? Tak malu? Halimah geram. Banyak kali Osman kena cubit. Halimah walaupun garang, sayang juga pada abangnya si Osman. Akhirnya aku ajarkan juga pada Halimah macam mana cara nak mohon menyertai Kembang Setaman. Ada dari rakan Halimah di masa itu tak berapa pandai nak tulis di borang permohonan. Borang pun amat kecil, yuh rendah di beranda rumah aku. Agak ramai rakan Halimah, semuanya nak masuk muka di majalah. Bermula dari bulan itu, boleh kata di setiap kali keluaran majalah Jejaka pada bulan-bulan berikutnya, di halaman ruangan Kembang Setaman silih berganti. Muka-muka kawan aku sekampung ada di situ. Bermula dengan ruangan Kembang Setaman di majalah, aku rasa abang posmen yang jadi mangsa. Hari-hari posmen kena bawa surat-surat. Banyak-banyak pula tu. Ini kenangan manisku di tahun-tahun 60 hingga ke 70-an.

sebab-asbab mengapa majalah hiburan jejaka ni jadi pilihan muda-mudi di tahun-tahun itu. Aku rasakan semua wartawan dari majalah jejaka, mereka ada wawasan, rajin menjalankan tugas, bukan sekadar dari berita-berita besar. Dari kisah hal-hal yang kecil, remeh-temeh pun mereka tulis di majalah. Berita besar yang termuat di majalah jejaka pada 10 Hari Bulan 10 1970, yang gambar aku ada bersamanya hari itu. Seorang lelaki peserta maraton larian beramai-ramai hilang dari kumpulan, tak sampai ke garisan penamat. Cerita itu mengatakan peserta larian sampai di kawasan Gunung Batu Kapur di persekitaran Gopeng, Gunung Mesah. Dengan cerita ni sekali lagi, majalah jejaka tak cukup bekalan, habis dikikis, habuk pun tak tinggal. Ada satu lagi sebab mengapa majalah jejaka selalu ditunggu-tunggu oleh semua peminat-peminatnya. Pada kebiasaan, setiap kali keluaran majalah jejaka di muka surat 10 dan 11 amat disukai. Muka surat 10 ada ruangan madah dan puisi, atau kata-kata hikmat dan mutiara kata. Di ruangan mutiara kata ni pun aku selalu mengirimkan tulisan sebagai tanda suka menyertainya. Di muka surat 11 pula selalunya ada ruangan sabda ramalan bintangku. Bintangku ramalan aja. Ini satu contoh macam mana ramalan bintangku disusun atur oleh pengarang majalah hiburan jejaka yang lahir pada 1 Oktober 1970 sampai 30 Oktober 1970. Semua mereka ni terkumpul dalam bintang Pisces. Ini bintang Halimah. Kata-kata ramalan yang dimuatkan dalam majalah jejaka pada bulan itu. Yang pertama, tekanan darah anda selalu tak stabil. Anda selalu diingatkan jangan cepat naik marah. Yang kedua, bulan ini anda akan dapat kawan baru, kebanyakannya dari luar daerah anda, dari luar negeri. Yang ketiga, ada di antara kawan anda di alam maya jatuh hati dan terpikat pada anda. Anda harus berhati-hati. Dan yang terakhir, minggu ini anda ditimpa kemalangan. Hati-hati semasa naik kenderaan, motosikal ataupun basikal. Ini cerita yang jadi pada Halimah. Bukan suratan atau kebetulan. Bukan juga dari ramalan bintang. Pagi itu, Halimah dengan emaknya menuruni anak sungai dan mereka sampai di Paya Keladi. Di kawasan Paya Keladi, Halimah dengan emaknya berdulu kemudian memetik, mengutip pucuk paku. Masa kutip pucuk paku, mata Halimah tak tengok kiri kanan depan belakang. Sebaik kaki terantuk pada batang kayu buruk tu, macam hujan. Halimah diserang tebuan tanah. Apa lagi? Laju Halimah lari macam deruan angin. Pucuk paku yang dikendong, entah di mana berceciran. Banyak liang Halimah kena sengat tebuan. Halimah terpaksa dibawa ke hospital untuk menerima rawatan. Masa aku sampai di sisi katil, aku nampak pada tubuh Halimah bengkak di sini sana. Matanya tak nampak dengar suara aku. Walaupun tak boleh lihat, Halimah angkat tangan dan kami berjabat tangan tanda mesra. Nada perlahan aku bersuara, kenapa jalan di paya tak hati-hati? Nasib baik tebuan. Buatnya ular sawah? Kan susah? Abang Wan, Halimah bersuara, betul lah ramalan bintang Ima bulan ni. Ima nak dapat kemalangan. Aku memecah sunyi. Tak ada kena-mengena dengan ramalan bintang. Ini suratan Allah untuk kamu.

0: Adila.
1: Selain memancing, aku juga minat membaca akhbar dan bermacam-macam artikel. Pada tahun-tahun itu, aku ada membaca sebuah novel berjudul Bunian, dikarang oleh Anwar Darwish. Novel Bunian ini cetakan keempat yang dibuat pada tahun 2020. Cetakan sebelumnya aku tak jumpa. Buku novel ini sampai ke hari ini masih selamat dan sempurna dalam simpanan aku. Berulang-ulang kali aku membaca buku ini untuk aku memahami dengan jelas episod jalan ceritanya. Novel bertajuk Bunian dari tulisan Anwar Darwish banyak memperkatakan dari hal-hal alam gaib. Sekonyong-konyong semasa sedang rancak membacanya, minda ingatan aku meluncur laju kepada satu cerita. Ini cerita benar. Berlaku pada alam manusia biasa. Alam normal. Bukan di alam khayalan macam gaib. Satu hari di dada akhbar dan di kaca TV, heboh sangat-sangat mengatakan dari hal satu kejadian luar biasa. Seorang peserta maraton, larian beramai-ramai, peserta itu didapati hilang entah ke mana. Gaib. Dikatakan peserta itu seorang laki-laki. Belum mendirikan rumah tangga, umur lingkungan 30 tahun. Sampai ke hari ini, walaupun dah lebih dari 5 tahun, pemuda yang hilang tu masih tak dijumpai. Ini yang menjadikan ianya ajaib. Macam tak masuk akal. Kalau ianya benar-benar hilang, ke mana dia pergi? Takkan langsung tak dapat dikesan. Tapak kaki pun tak jumpa. Orang di kampung aku mengatakan beliau dah diambil oleh orang Bunian Kampung Rawa. Memang benar, apa saja yang kita baca, surat khabar, walaupun hanya majalah hiburan biasa, kalau dari ceritanya mencuit atau mengusik hati, pasti ianya melekat kuat di minda ingatan kita. Halimah, Nolia, Tija dan ramai lagi. Mereka kini sudah berjaya letak muka dalam majalah. Mereka jadi amat popular. Melawan toke nampaknya. Hari-hari mereka banyak menerima surat dari peminat. Mereka punya kenalan dari seluruh pelusuk tanah air. Oh, petang itu aku jumpa Halimah di dewan. Abang Wan, dia bersuara. Imah nak ajak Abang Wan tengok wayang di panggung Rex Kuala Kangsa. Ada cerita Hindustan. Jom kita pergi. Imah belanja, katanya. Memang Halimah, kalau dia nak tengok wayang, dia mesti ajak aku.

Aku, Dia dan Lagu, Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik, mengkamit kenangan. Menemani malam ke awal pagi saudara.

0: Kalau kereta padi Kuantan, padi ku simpan di peti rumah. Ku harap kita jadi kenyataan, mestilah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, mengkami kenangan.
3: Radio Klasik di Johor Bahru, 106.7.
4: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
0: Radio Klasik di Kuantan, 107.9.
1: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: dan lagu.
1: Adila.
2: Tengah hari itu kami makan nasi berulamkan pasir. Kerana setiap kunyahan akan terasa butiran pasirnya.
1: Adila.
3: Sebenarnya masih bersama bukan bererti bahagia, tapi bertahan demi masa depan anak-anak meskipun hati selalu disakiti.
1: Adila.
2: Mulut mak juga tak putus-putus menyebut nama adik-beradik yang lain. Mana abang kamu? Mana adik kamu? Mereka dah lupakan mak ke?
4: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.
5: Radio Klasik di Kuala Terengganu 92.5.
6: Harmoni Klasik.

0: jangan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melancarkan kasih dan semantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Radio Klasik di Kota.

0: terbaru 101.1.
1: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air, ayo bersepakat menjaga keamanan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Jauhi dari menyebarkan kandungan berbaur hasutan yang mengandungi unsur provokatif dan menyentuh sensitiviti masyarakat. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Radio Klasik di Alor Star 94.9.
3: Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti. Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Barang kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Radio Klasik di Kangar 94.9.
2: Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

0: Hello, selamat petang. Ini Puan Anis ya?
1: Ya, betul. Siapa ni?
0: Begini Puan, saya telefon dari custom. Puan ada membuat pembelian dari luar negara. Tapi barangan Puan telah dirampas oleh pihak custom. Puan bertenang ya. Puan perlu membayar sebanyak RM60,000 bagi denda ni.
1: Pembelian? Saya tak ada buat apa-apa pembelian.
0: Ya Puan. Puan bertenang. Boleh saya dapatkan nombor kad pelanggan Puan untuk pengesahan?
1: Ya. 54041210.
2: Jabatan Kastam Diraja Malaysia tidak bertanggungjawab dalam mana-mana panggilan telefon sehingga memperdayakan mangsa 1-300-735-789 mahupun 46409078 adalah talian penipuan. Ingat, jangan dedahkan sebarang maklumat peribadi seperti nombor kad pengenalan, pasport ataupun akaun bank. Jangan menghubungi semula nombor yang diberikan oleh pihak berkenaan. Sebaliknya, membuat semakan dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Hubungi pusat panggilan kastam di talian 1-300-888-500 untuk sebarang pertanyaan. Jangan mudah terpedaya dengan panggilan telefon oleh mana-mana pihak yang mendakwa diri mereka sebagai pegawai kastam. Ini boleh menyebabkan kerugian berjumlah ribuan ringgit.
3: Gelap gulita padi Kuantan, padi ku simpan di peti rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
4: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
5: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
6: Aku mempunyai dua orang adik-beradik sahaja. Kami kembar seiras. Ada masa, ada di antara mereka yang keliru di antara aku dan kembarku itu.
7: Setiap Isnin hingga Khamis.
8: Gaji aku tak seberapa. Jadi aku dan seorang rakan menyewa bilik di rumah teres 2 bilik di Ampang Jaya.
7: Aku pun sibuk juga. Sibuk berfikir apa yang hendak dibeli dan sibuk mendapatkan barang-barang dan kadang-kadang sukar nak memilih yang mana satu.
5: 5.30 minit petang di Radio Klasik, menggamit kenangan. Adila.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Aradi, dan pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda adalah seorang sahabat Nabi yang mulia dan dikenali sebagai seorang yang bijaksana, ahli ibadah dan penghafaz Al-Quran. Nama sebenar beliau ialah Uwaimir bin Zaid bin Qais Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau diberikan gelaran Abu Darda kerana memiliki seorang anak perempuan bernama Darda. Isterinya pula dikenali sebagai Ummu Darda. Kisah keislaman Abu Darda agak unik dan termasuk antara yang lewat di kalangan kaum Ansar. Pada suatu hari, ketika Abu Darda tiada di rumah, sahabatnya Abdullah bin Rawahah dan Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhuma datang ke rumahnya dan memusnahkan berhalanya. Apabila Abu Darda pulang dan melihat berhalanya musnah, beliau terkejut dan pada awalnya merasa marah. Namun, Ummu Darda menegur dengan berkata, jika berhala itu mampu memberi manfaat atau menolak bahaya kepada orang lain, tentu ia mampu melakukannya untuk dirinya sendiri. Kata-kata Ummu Darda ini menyedarkan Abu Darda. Beliau mula berfikir dan menyedari kebodohan menyembah sesuatu yang tidak berdaya. Setelah itu, beliau meminta isterinya menyiapkan air untuk mandi dan pakaian. Kemudian, beliau segera menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keislamannya. Setelah memeluk Islam, Abu Darda meninggalkan perniagaannya dan menumpukan sepenuh perhatian kepada ibadah dan menuntut ilmu. Beliau dikenali sebagai Hakimul Ummah, iaitu orang bijaksana umat ini. Kerana kebijaksanaannya dan kedalaman ilmunya, kata-kata hikmah beliau sering menjadi pedoman. Abu Darda mengamalkan kehidupan yang sangat zuhud, iaitu menjauhi kemewahan dunia dan sentiasa merasa cukup dengan apa yang ada. Khalifah Umar Al-Khattab pernah menziarahinya di Syam dan melihat kehidupan Abu Darda sangat sederhana sehingga Umar merasa terharu. Beliau dilantik oleh Khalifah Umar sebagai qadi, iaitu hakim pertama di Damsyik, Syria, dan juga sebagai guru untuk mengajar hal-hal berkaitan Islam kepada penduduk di sana. Abu Darda radhiyallahu anhu antara kalangan sahabat yang menghafaz Al-Quran keseluruhannya dan seorang dari kalangan Kutabul Wahyu, iaitu para penulis Al-Quran. Dalam Sahih Bukhari, daripada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan hanya 4 orang yang menghimpunkan Al-Quran di masa itu, iaitu Abu Darda, Mu'adh, Zaid bin Thabit dan Abu Zaid. Abu Darda radhiyallahu anhu terkenal sebagai seorang yang sangat tekun dalam beribadah. Beliau sering berpuasa pada siang hari dan menghidupkan malam dengan menunaikan solat. Sehingga Salman Al-Farisi pernah menegurnya. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu dalam sahihnya. Daripada Abu Juhaifah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah telah mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Satu hari, Salman datang menziarahi Abu Darda dan melihat isterinya Ummu Darda dalam keadaan yang tidak berhias. Salman bertanya, apa yang terjadi kepadamu? Isteri Abu Darda menjawab, saudaramu Abu Darda tiada lagi hajat kepada dunia ini. Apabila Abu Darda datang bertemu dengan Salman, beliau menyediakan makanan untuk Salman sebagai tetamunya. Kata Abu Darda kepada Salman, makanlah, aku berpuasa. Kata Salman, aku tidak akan makan, sehinggalah kamu makan bersama denganku. Lalu Abu Darda terpaksa berbuka puasa untuk memenuhi permintaan Salman. Pada malam harinya, Abu Darda bangun untuk menunaikan solat malam. Tetapi Salman berkata, tidurlah. Abu Darda pun tidur. Kemudian dia bangun lagi dan Salman berkata, tidurlah. Sehingga pada akhir malam, Salman berkata, sekarang bangunlah. Mereka berdua pun bangun dan menunaikan solat malam bersama. Setelah itu, Salman menasihati Abu Darda dengan berkata, sesungguhnya Tuhanmu mempunyai hak ke atasmu. Dirimu mempunyai hak ke atasmu. Keluargamu juga mempunyai hak ke atasmu. Berikanlah hak kepada setiap yang berhak. Abu Darda kemudiannya menemui Rasulullah dan menceritakan apa yang berlaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Benar apa yang dikatakan oleh Salman."
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Ucapan cinta dan rindu saudara. Kasih sayang yang tak berbelah bahagi. Rindu pada orang jauh. Hantarkan ucapan saudara menerusi Utuskan Rindu dalam doamu. Setiap hari Sabtu dan Ahad, Wirama hujung minggu. Pukul 10 pagi hingga 11 pagi. Lagu-lagu 70-an dan 80-an mengiringi ucapan saudara. Wirama hujung minggu.
1: Terus menggamit kenangan 87.7 dan 98.3 di Lembah Kelang.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: sepanjang jalan kenangan. Irama tanpa henti.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Saya Azura Lisa Aziz. Mewangi setiap masa lekat di jiwa. Hari ini hari Khamis dah masuk bulan baru, saudara. 1 Oktober 2026. Telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya. 5.53 minit pagi tadi dan waktu syuruk tepat pukul 7 pagi nanti. Kalau tadi saudara dihiburkan bersama dengan kumpulan Pelangi, Cinta Kita Tinggal Sejarah, lagu tahun 1989, sebuah lagu ciptaan komposer hebat A. Ali. Liriknya oleh Dato' Absar Hassan. Lirik tu yang dicipta oleh Dato' Absar Hassan ni, setiap bait kata-katanya tersusun rapi. Ya, beliau menghasilkan lebih 1,000 lirik lagu. Apabila ditanya kepada beliau siapa bakat anak muda yang menyelah dalam penulisan lagu ketika ini, beliau pernah berkata penulisan lirik seperti Aina Abdul, Hal Husaini, Naim Daniel begitu menyelah. Itu kata Dato' Absar Hassan, ya. Baiklah saudara, Azra nak bagi pantun pembuka. Senyum ayah tampak bengis, ambil kopi cicah roti. Dalam senyum ada tangis, hanya sabar redha hati. Baiklah saudara, kalau berapa hari ni saudara dengar instrumental, lagu instrumental lepas azan. Azan subuh lain, azan maghrib lain. Azan subuh tadi kita dengar instrumental, tajuknya ialah Asyik Sayara. Jangan tanya makna apa, Azura tak lulus lagi yang tu. Kalau maghrib pula instrumental Arshan Mar Alan. Ya. Jadi dua-dua lagu instrumental ini dipetik dari negara Azerbaijan. Ya, lagu yang cukup popular di sana yang mengangkat nama negara itu sendiri dalam seni kebudayaan, seni muzik. Baiklah saudara, kita nak dengar lagu-lagu yang lain banyak lagi. Lagu yang Azra dah susun khas buat saudara. Hari ini kita ada topik menarik mengenai lagu-lagu yang ada kena-mengena dalam kehidupan saudara. Linda Stamaria, Remaja Kota. Kita ada Jamal Mirdad dengan Cinta Anak Kampung. Anita Sarawak, Pesan Ayah. Bersama kami, Sajian Klasik.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Frisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Frisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

gemersiknya suara Datuk Sudirman Haji Arsyad. Salam terakhir, lagu tahun 1986. Datuk Sudirman pernah bersua dengan Datuk Absah Hassan, Atau Kak

Datuk Nash yang kemalangan. Jadi semalamlah Datuk Nash mengalami kecederaan luaran selepas terbabit dalam kemalangan motosikal ketika dalam perjalanan pulang dari surau malam semalam. Jadi Datuk Nash yang popular dengan lagu Syurga Pada Syurga Di Wajahmu tu, tapi walaupun pemeriksaan mendapati tiada kecederaan serius pada bahagian dalaman. Apapun, beliau mengucapkan terima kasih kepada semua yang memberikan kata-kata semangat. Kemalangan berlaku ketika dia menunggang motosikal pulang ke rumah selepas menunaikan solat isyak di surau berhampiran kediamannya. Jadi lepas solat tu, beliau mengikuti ceramah dan barulah pulang ke rumah. Keadaan pula cuaca hujan, jadi dalam perjalanan itulah kemalangan berlaku. Apapun, semoga semuanya baik-baik saja. Semoga Datuk Nash sembuh seperti sedia kala. Datuk Nash yang menerima 24 jahitan ya di kepala dan 28 jahitan di bahagian dahi kiri. Telah dikejarkan ke Hospital Shah Alam sebelum dipindahkan ke sebuah pusat perubatan swasta. Itulah dia. Baiklah saudara, ini kata Pak Kadok di Sariki sekarang ni kebetulan hujan. Hujan sudah sejak pukul 3 pagi tadi, hujan lebat Sariki, Sariki Sarawak. Terima kasih Pak Kadok dari Sarawak Bumi Kenyalang. Dan pada saudara yang mungkin pada waktu ini di setengah tempat tu masih lagi hujan renyai-renyai, tidak bermakna saudara boleh memandu kereta tu laju untuk sampai ke destinasi sebab jalan raya masih lagi licin. Nak kereta tu dah lama tak tukar tayar, dah nampak dawai dah pun. Oh, itu bahaya tu. Jadi buatlah sesuatu, semoga semuanya baik-baik saja dan selamat sampai ke destinasi. Kita nak dengar, kejap lagi kita ada Salmiah Hasan dengan Tak Ingin Bercinta. Tapi sebab itu beribu dengan harmoni sewaktu hujan berbisik. Kebetulan waktu ini kita cerita pasal hujan je. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

Itulah dia Rahman Kadir, Taman Indah Permai. Lagu yang telah pun menghiburkan kita 6:51 minit pagi. Dan sekarang ramalan cuaca seluruh negara hari ini 1 Oktober 2026, yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cuaca sebelah pagi semenanjung, ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman, iaitu di negeri Perak dan juga Perlis. Ribut petir di beberapa tempat kawasan pantai, Kedah dan juga Pulau Pinang. Jerebu, di Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka. Jadi hujan pula di Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor. Sabah, ribut petir di beberapa tempat iaitu di Kudat. Hujan di kebanyakan tempat di Labuan. Hujan beberapa tempat pedalaman pantai barat Sandakan. Jadi hujan pula di Tawau. Sarike, hujan di beberapa tempat. Kat mana tu? Di Sri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Sibu. Jerebu, Serian. Jadi hujan pula di Limbang. Keadaan sebelah petang pula, semenanjung, ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman Perak, Kelantan, Perlis, Kedah. Ribut petir di beberapa tempat Terengganu, Pahang, Johor, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka. Jadi hujan di Pulau Pinang. Sabah, ribut petir di beberapa tempat pedalaman pantai barat Kudat. Hujan di beberapa tempat Tawau, Sandakan. Jadi hujan di Labuan. Dan akhir sekali, di Sarawak, ribut petir di beberapa tempat Sri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dan juga Limbang. Terima kasih kepada Jabatan Meteorologi Malaysia. Tepat pukul 7, kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 7 pagi. Kemudian kembali bersama kami menerusi sajian klasik. 7:30 kita ada cubit-cubit manja. Topik apa hari ini? Topik apa? Saya dah kenantikan lah. Dan pukul 8 pagi nanti kita ada topik menarik mengenai lagu-lagu yang ada kena-mengena lah dengan kehidupan saudara. Zaman pekerjaan ke, kehidupan baru nak bermula ke, boleh hantar menerusi FB Radio Klasik. Kita nak dengar lagu daripada persembahan kumpulan Samudra ini. Lagu ini sebuah lagu ciptaan komposer Sa'ari Amri. Dan Sa'ari Amri ni bukan sekali, bukan dua kali tau menolak gelaran datuk yang diberikan kepadanya dari dua istana yang berbeza tau. Jadi dia tak nak. Adalah sebab-sebabnya. Pernah bekerja sebagai buruh kasar di Singapura tahun 1985. Dan waktu di Singapura lah, waktu di Singapura lagi, beliau sudah menciptakan lagu pandang pertama nyanyian Rohana Jalil. Telah dia bakat seni yang ada dalam diri seseorang. Titian Hasrat, lagu inilah yang kita akan dengarkan bersama. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Saya Azura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa menerusi sajian klasik. Saudara, dibukan bersama dengan Jumri Shamsuddin and the Wisma Paraben Senten. Itu bahasa apa tu? Boleh hantar menerusi WhatsApp Radio Klasik. Bagi tahu Azura, tu perkataan apa tu? Apa makna dia? Sebab Zura tahu pendengar Radio Klasik ni berjuta yang pelbagai bangsa, pelbagai bahasa. Zura nak tahu paraben nasenten. Nak kata boyan, bukan boyan. Bahasa apa tu? Hantar cepat menerusi WhatsApp Radio Klasik. Baiklah saudara, 7.30 kita ada cubit-cubit manja. Topiknya mengenai apa saudara kena nantikan. Pukul 8 pagi nanti kita ada topik menarik. Nanti Azura akan baca satu persatu menerusi FB Radio Klasik yang ramai dah hantar. Lagu yang ada kena-mengena dengan kehidupan saudara. Kerjaya ke? Percintaan ke? Perkahwinan ke? Perpisahan ke? Kehidupan yang baru nak bermula, kisah ibu bapa ke, macam-macam cerita dalam lagu kan. Menerusi sajian klasik, kita nak dengar lagu daripada persembahan kita ada Dato' Ahmad Daud dengan Si Bujang Tua. Santiki dengan Reality Insan. Tapi sebelum itu beribu dengan Dato' Francisca Peter, Kau Bintangku, sajian klasik.

0: saja.
1: Sajian Klasik 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia.
4: Wih, cantik, memang mantap tapat bermasuk.
3: Alamak, adoi.
2: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Hai, bertambah lagi kucing-kucing dekat rumah kau ni, Bella. Hari tu kan kucing yang hilang tu dah jumpa ke?
2: Ha? Eh, tak jumpalah Kak Sofia. Mana entah dia pergi. Eh, dah lah kucing paling cantik. Bila bagi tahu Abang Ujang suruh cari buat poster iklankan dekat media sosial pun, asyik lupa je. Bila tanya, lupa. Eh, mengalahkan orang tua dia punya lupa tu.
1: Alah, dia buat-buat lupa je lah tu agaknya. Eh, tengok luka-luka tangan kau yang kena cakar kucing hari tu, dah baik dah?
2: Dah okey dah. Tengok ni, cuma tinggal parut je sikit. Lepas tu, Abang Ujang bukan nak kesian. Lagi dia ejek Bella. Dia kata macam tangan orang tua. Dah lah ada parut, berkedut-kedut pula. Kak Sofia, tengoklah ni, macam orang tua ko.
1: Ini sebab kering ni. Kurang minum air. Nanti boleh sapu lotion. Lagipun, apa yang takut sangat nak jadi warga tua? Warga tua tu kan emas negara.
2: Bella bukan takut jadi tua, tapi geram dengan Abang Ujang tu. Dia kata bertambah lagi seorang warga emas dekat Malaysia ni.
1: Saja je tu nak menyakat. Tapi kan Bella, Malaysia dijangka akan menjadi negara tua bila kadar peratusan warga emas mencapai 15% daripada jumlah penduduk menjelang 2030 tau.
2: Lagi 4 tahun lah tu kan. Sekarang dah 2026. Kategori warga emas tu individu yang berumur 60 tahun dan ke atas, seperti yang diterima pakai dalam United Nations World Assembly on Aging di Vienna, PBB 1982.
1: Betul lah tu. Di negara kita, sambutan akan diadakan pada 3 Oktober 2026 di Melaka International Trade Center, MITC Melaka. Anjuran Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersama Jabatan Kebajikan Masyarakat sempena sambutan JKM 80 tahun.
2: Menjaga warga emas ni tanggungjawab semua individu dalam masyarakat. Semakin meningkat umur, semakin mereka perlukan perhatian dan kasih sayang orang sekeliling.
1: Ya, satu lagi yang kita semua kena tahu tentang dasar warga emas negara ataupun Duen.
2: Macam nama penyanyi lagu suatu waktu dahulu tu je.
1: Lagu tu boleh dengar di Radio Klasik. Kalau kau nak tahu, Duen ni satu lagi komitmen kerajaan untuk wujudkan warga emas yang berdikari, bermartabat diri dan dihormati.
2: Yelah kan, matlamat Duen ni pun untuk mendaya upayakan individu, keluarga dan masyarakat supaya warga emas hidup sejahtera.
1: Itulah. Beruntung kita ni duduk dekat Malaysia ni. Nanti kalau kita dah jadi warga emas, nasib kita pun akan terbela.
2: Warga emas kan aset negara, penghubung generasi dan pemacu pembangunan negara. Tapi Bella sedih lah. Bella dah tak ada mak dan ayah.
1: Alah, janganlah sedih. Abang Ujang kan ada. Walaupun dia suka menyakat, tapi hati dia baik.
2: Iyalah tu. Kak Sofia jarang-jarang jumpa dia ni. Bella ni hari-hari menghadap dia tau. Macam-macam kerenah nak kena hadap dia tiap hari.
1: Sabar. Kan dah balik tu. Kak Sofia nak balik dululah. Nanti macam biasa dia nak pinjam RM2. Ni kuih Cik Mek molek umpamu mimpi dalam mimpi. Makanlah ya. Kak Sofia balik dulu. Bye-bye.
2: Kak Sofia, jomlah makan sama-sama.
1: Nanti lain kali. Kak Sofia.
3: Cubit, cubit manja, terbitan Radio Klasik.

Gronlo, Nina Bobo. Lagu pengenalan kalau malam-malam DJ Adi Suwardi, dia akan siar lagu ni. Ha, kan? Kalau lagu pengenalan abang apa DJ Robi, Mus Mulyadi tu Diam-Diam Rindu. Kalau Hayati Abbas, Kau Yang Ku Sayang, Datuk Yusni Hamid. Itulah dia, DJ-DJ Radio Klasik. 7.37 minit pagi. Anneke Gronlo tadi, penyanyi legenda keturunan Indonesia Belanda. Lahir tahun 1942 di Tondano, Indonesia. Dulu lagu Nina Bobo ni kekal tangga pertama di Singapura dan Malaysia. Antara artis yang berjaya lah menjual 30 juta rekod. 30 juta tau, banyak. Dan akhirnya berpulang di Perancis. Itu orang Indonesia kata meninggal dunia tu berpulang. Berpulang di Perancis atau mengembuskan nafasnya di Perancis. Itulah dia Anneke Gronlo. Banyak lagi lagu-lagu yang sedap yang dinyanyikan olehnya. Boleh dengar melalui Nostalgia di Klasik. Pukul 11 pagi hinggalah 12 tengah hari. Apa ni Cik Usop? Dia kata... lagu yang Azura siarkan daripada penyanyi Jumri Syamsuddin and the Wisma tadi tu, lagu Boyan, dia kata. Azura tahu lagu Boyan, tapi Azura nak tahu makna dia tu, makna. Kak Yati pun dia kata lagu Boyan tu. Azura tahu lagu Boyan, tapi makna dia bagi dekat Azura. Paraben na senten. Paraben na senten. Apa maknanya tu? Boleh hantar menerusi WhatsApp eh. Itu saja yang kenaan dengan lagu saja hantar WhatsApp. Yang topik itu boleh hantar menerusi FB Radio Klasik mengenai lagu-lagu yang ada kehidupan yang ada mengena dengan kehidupan saudara. Boleh hantar menerusi FB Radio Klasik. Hantar di FB Radio Klasik saja. Kita dengar Datuk Syed Sobri dengan Ku Cari Cinta. Kita ada Zaliha Hamid Kerana Pengalaman dan juga Kapila Rindu. Rindu. Oh, merindu. Sajian klasik.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Pada klasik menggamit kenangan siap bersama kami 7.51 minit pagi semalam ya, beberapa lokasi di sekitar bandar raya Klang dilanda banjir. Banjir kilat ya, susulan hujan lebat berterusan petang semalam. Keadaan itu turut menjejaskan beberapa laluan utama dan trafik bergerak perlahan. Dan itulah dia. Antara kawasan yang terjejas ialah Taman Rashna Klang yang dinaiki air sehingga paras pinggang. Zura tengok berita bergambar ni. Dan itulah dia. Jentera bomba tidak dapat memasuki lokasi itu kerana paras air tinggi. Jadi anggota bomba terpaksa berjalan sejauh 2 km. Saudara boleh ikuti dari semasa ke semasa ya, berita-berita yang terkini kami akan muatkan dalam portal berita RTM. Baiklah saudara, kita nak dengar lagi lagu daripada persembahan Atziz kejap lagi, mengintai dari tirai kamar. Tapi sebelum itu, Kartina Dahri dengan Aksi Kucing. Sajian kelas.